0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Ya, pendengar di mana saja berada, selamat pagi, salam jumpa di Halo RRI. Pukul 9 lebih 7 menit. Ya, saya sudah terhubung, pendengar, ada informasi mungkin dari Pak Kepala Sekolah SMA 1 Nabire, Pak Yanus Arwam. Selamat pagi, Bapak.
2: Jadi sholat.
1: Iya. Halo, pagi.
3: Ya, pagi, Bapak.
1: Ya, mendadak, maaf, Pak. Ya, apakah SMA 1 masih diadakan ini, Bapak? Apa namanya, kalau dulu disebut MOS ya, atau Masa Orientasi ya. Sekolah?
3: Iya, di SMA Negeri 1, sementara berjalannya MPLS.
1: MPLS, oke.
3: Ya.
1: Berapa hari itu, Pak?
3: Ya, sebagai informasi bahwa untuk MPLS kami melaksanakan dalam satu minggu ini. Pra MPLS 2 hari, MPLS 3 hari, hari terakhirnya hari Sabtu untuk upacara penutupan.
1: Oh, hari Sabtu besok, Pak, ya? Berarti?
3: Iya.
1: Oke. Berapa siswa Bapak yang nanti akan apa namanya sudah memulai untuk tahun ajaran baru, anak-anak baru ini?
3: Ya baik, terima kasih. Jadi sebagai informasi untuk kita semua bahwa peserta didik baru yang masuk mendaftar ini kemarin 837 dan mengikuti proses pendaftaran secara online, dan setelah itu kami verifikasi berkas untuk pemberkasan anak-anak punya berkas biodata. Setelah itu kami melaksanakan seleksi, dan setelah seleksi kami melaksanakan hasil rapat panitia bersama dengan Dinas Pendidikan untuk penentuan peserta yang lulus masuk SMA Negeri 1 Nabire. Dan jumlah siswa yang terakomodir untuk masuk di SMA Negeri 1 Nabire di tahun 2026-2027 ini berjumlah 645 peserta didik.
1: 645 ya. Oke, okay. Ya. Bapak, ini apakah jumlah untuk anak-anak yang mendaftar ini ada peningkatankah dibanding tahun-tahun sebelumnya atau agak menurun?
3: Ya, sebagai informasi bahwa untuk tahun ini SMA Negeri 1 untuk pendaftar dan peminat termasuk lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu 515, tahun ini 645 yang terakomodir untuk masuk.
1: Iya, berarti ada penambahan kelas, Bapak?
3: Iya, penambahan kelasnya karena awalnya hanya kami 10 kelas, tadinya kami berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan sehingga ditambahkan 3 kelas, jadilah 13 kelas.
1: 13 kelas. Baik, Bapak, baru-baru ini Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menyatakan bahwa tidak ada biaya pendaftaran, begitu ya. Yang dimaksud tidak ada biaya pendaftaran itu untuk pendaftaran apa, Bapak? Biaya yang dikenakan itu apa yang tidak ada dimaksudkan tersebut?
3: Ya, jadi memang kami buka pendaftaran tidak ada biaya pendaftaran.
1: Iya.
3: Semuanya gratis.
1: Oke. Tapi untuk lain-lainnya apa, Pak? Misalnya seragam masih ya, masih dikenakan.
3: Untuk seragam putih abu-abu dan seragam pramuka itu mereka beli sendiri di luar.
1: Iya.
3: Anak-anak beli sendiri di luar. Sekolah tidak menjual itu.
1: Iya.
3: Nah, sekolahnya menyiapkan baju batik, baju olahraga dan baju jasa alma mater serta atribut.
1: Oke. Baik. Nanti juga ada informasi yang beredar uang komite begitu ya. Tidak ada lagi begitu, Pak Guru.
3: Iya, untuk uang komite sudah tidak ada lagi karena pemerintah provinsi sudah membiayai uang komite. Yeah. Jadi kita sudah sekolah gratis. Betul. Sekolah gratis kami sudah laksanakan kemarin di tahun 2025-2026 ini menurut petunjuk Pak Gubernur sehingga semua sekolah gratis. Terima kasih. Yeah.
1: Pak Guru mau tanya lagi nih, siswa yang tidak ter apa namanya apa setelah disaring begitu diseleksi tidak terterima di SMA 1 Nabire, ada apa namanya anjuran begitu himbauan mereka kepada mereka agar mereka bisa bersekolah ke mana begitu?
3: Ya. Ya, namanya penerimaan di setiap sekolah itu pasti ada yang diterima, ada yang tidak terima. Nah, yang tidak diterima ini kami sampaikan bahwa memang sudah sesuai dengan kapasitas yang kita sudah atok dalam hal bahwa satu kelas jumlahnya sekian dan juga rombel yang ada sehingga yang tidak lulus kami sarankan untuk masuk di sekolah-sekolah yang masih ada di Nabire, ada sekolah-sekolah swasta yang bisa ikut menampung.
1: Oke, baik. Ini SMA Negeri 1 Nabire masih menjadi sekolah favorit bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi begitu ya, dari anak-anak SMP dan sederajat begitu, Bapak. Untuk mengantisipasi lonjakan siswa yang akan mendaftar di tahun-tahun berikutnya, apa yang disiapkan oleh pihak sekolah?
3: Ya, kami berharap untuk perhatian pemerintah untuk sekolah SMA Negeri 1 Nabire ini bahwa ikonnya SMA Negeri 1 Nabire untuk Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire ini menjadi ikon untuk masyarakat dan bukan saja yang masuk di SMA Negeri 1 Nabire ini anak-anak kita di SMP di Nabire saja, tapi dari beberapa kabupaten yang ada di Papua Tengah ini mereka juga yang bekerja di provinsi, yang orang tuanya kerja di provinsi pun ketika anaknya karena mutasi masuk di Provinsi Papua Tengah, anaknya juga pun ikut untuk pindah masuk di Nabire, sehingga ini menjadi perhatian kami, minta untuk kalau bisa pemerintah membangun SMA Negeri 1 Nabire menjadi dua lantai, karena ini masih satu lantai dan program ini sudah kami ajukan ke pihak pemerintah. Namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk pembangunan dua lantai. Ya, kami hanya menunggu dan menyampaikan kira-kira kapan bisa untuk SMA 1 dibangun jadi dua lantai sehingga bisa menampung siswa-siswi kita di Nabire.
1: Ya, Pak Guru sudah membaca berarti ke depan ini jumlah apa siswa yang akan mendaftar di SMA 1 Nabire akan lebih banyak lagi, akan membludak begitu ya. Dan salah satu solusinya adalah membangun fisik sekolah SMA 1 menjadi dua lantai. Kalau untuk dua lantai nanti bisa menampung berapa banyak siswa?
3: Ya, untuk menjadi dua lantai ini ya kami berharap ya, sepertinya kan diatur oleh pemerintah bahwa pasti ada pembatasan jumlah siswa sehingga tidak sepertinya SMA 1 menampung semuanya karena banyak sekolah. Ada juga sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kita berharap untuk karena satu kelas itu kapasitasnya ini sudah melebihi dalam hal proses belajar di dalam ini, tahun ini kami satu kelas 50 siswa.
1: Tahun ini ya.
3: Yang realnya kan 36 siswa per kelas. Namun karena animo dan juga kepentingan bersama untuk anak-anak kita yang mau tidak mau, karena anak-anak mendengar bahwa SMA Negeri 1 dan pemerintah sudah memberikan pembebasan biaya sehingga anak-anak kan ingin larinya ke sekolah negeri. Sehingga mau tidak mau kami mengakomodir anak-anak itu yang kita berharapkan untuk ke depannya.
1: Baik. Oke, Pak Guru, himbauan atau saran barangkali Pak Guru memasuki tahun ajaran baru, hal-hal yang perlu diketahui oleh orang tua wali siswa seperti apa dan pelajar atau siswa yang sudah mulai memasuki masa sekolah begitu ya, dalam beberapa waktu ke depan. Silakan Pak Guru.
3: Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan kepada semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, bahwa anak-anak kita yang sudah mendaftar masuk di SMA Negeri 1 Nabire, kami menyampaikan bahwa selama mereka melaksanakan MPLS dalam satu minggu berjalan ini, setelah itu hari Sabtu sebagai upacara penutupan, dan kemudian kami melaksanakan upacara pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan kami nyatakan siswa kami sebagai siswa yang benar-benar diterima di SMA Negeri 1 Nabire. Harapannya kepada orang tua, mari kita bekerja sama dengan pihak sekolah, Bapak Ibu Guru, dan sama-sama untuk memperjuangkan anak-anak kita punya masa depan di dunia pendidikan. Itu yang bisa kami sarankan, sehingga mereka tetap juga berusaha untuk mengikuti pembelajaran sampai pada mereka tamat di SMA Negeri 1 Nabire.
1: Ya. Baik Pak Guru, terima kasih sudah berkenan kami wawancarai pagi hari ini, menjadi referensi untuk orang tua wali, juga pelajar dan calon siswa di kemudian hari ya, begitu ya Pak Guru, untuk bisa bersekolah di SMA 1. Selamat pagi Pak Guru, salam sehat.
3: Ibu ini Pak Ijin, ya Bapak Ijin, oh, saya ya. Bisa
1: baik. Ya, ya boleh.
3: Jadi Bapak Ibu orang tua murid, saya minta maaf karena saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Nabire yang mana dipercayakan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan, dan saya menjabat sebagai Kepala Sekolah dari tahun 2024 sampai 2026, dan saya telah melaksanakan satu tugas yang baru dalam hal bahwa sudah ada pergantian Kepala Sekolah. Jadi saya mohon maaf kepada semua orang tua murid bahwa kemarin tanggal 6, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, saya sudah diganti tidak lagi menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Nabire. Yeah. Saya mohon maaf kepada semua orang tua murid, baik kelas 10 atau kelas 1, 2, dan 3 yang mendengarkan wawancara ini. Apabila selama saya menjabat ada kekurangan, kesalahan saya mohon maaf. Dan kami rencana hari Senin mohon pamit di SMA Negeri 1 Nabire karena sudah ada kepala sekolah baru yang dipercayakan oleh pemerintah lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yaitu Bapak Isak Pigai.
1: Oh iya, SPD, baik.
3: Kepala Sekolah SMA Negeri 1 yang baru. Untuk itu saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekalian saya mohon pamit.
1: Pak
3: terima
1: Guru, kasih. Pak Guru bergeser kemana, Pak Guru?
3: Pak Guru. Saya bergesernya dikembalikan ke SMA Negeri 3 yang kemarin. Oh, iya. Saya dari SMA Negeri 3 berubah jadi SMA Negeri 2 Nabire.
1: Oke. Okay.
3: Untuk tadi guru mata pelajaran di kelas di SMA Negeri 2 Nabire.
1: Oke. Demikian. Terima kasih Pak Guru. Semangat, sehat selalu, Tuhan siap. Berkati.
3: Amin. Ya. Siap. Terima ya, kasih Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi.
1: Ya, Pak Yanus Arwam, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nabire ya, tadi ya kami juga baru mengetahui ya. Baik, pendengar, informasi tentang SMA Negeri 1 Nabire kurang lebih seperti yang disebutkan masih menjalani masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa yang diterima untuk sekolah di SMA 1 Nabire berjumlah 645 orang. Terbagi dalam 13 kelas ya. Satu kelasnya terdapat 50 orang siswa. Ya, ini sudah cukup banyak ya, sedianya 36 siswa. Pengganti kepala sekolah SMA Negeri 1 Nabire yang baru adalah Pak Isak Pigai ya. nanti kami akan konfirmasi informasi-informasi terbaru di SMA Negeri 1 Nabire. Begitu ya pendengar, untuk Anda yang anak-anaknya sudah akan kembali mengikuti tahun ajaran baru ya, masa sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ya, sudah mempersiapkan diri. Yang belum kembali mungkin masih di berbagai daerah karena transportasi yang menjadi salah satu kendala ya, bisa dicarikan solusi dalam waktu dekat, bisa kembali ke Nabire untuk menyiapkan diri mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, halo RRI, masih berlangsung pendengar. Kami ajak Anda di 0984-22074 atau 0813-5494-419. Bersama saya Hari dan Agnes di teknik. Halo RRI, setiap Senin, juga Rabu dan Jumat ya, sepekan 3 kali. Pukul 9 hingga selesai. Untuk Anda yang ada di berbagai daerah, di berbagai kabupaten lain juga boleh. Se-Papua Tengah misalnya, yang di Kabupaten Paniai, ya, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, juga Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, warga masyarakat yang mendengarkan siaran Prosatu RRI Nabire, ada beberapa hal yang mungkin saja dapat Anda sampaikan menyangkut kegiatan-kegiatan Anda di sepekan terakhir misalnya, atau progres pelayanan kesehatan, pendidikan juga lainnya. Ya, bersama Prosatu RRI Nabire, baik itu di acara opini publik atau Halo RRI. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Demersis dengan lagunya Masih Sekolah. Ya, masa yang paling indah, masa waktu sekolah. Jadi kalau sudah kuliah dan seterusnya itu berarti sudah agak streng ya. Ada keseriusan yang lebih kuat lagi untuk masa depan. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire di Halo RRI. Ya, selamat pagi. Halo.
1: Koya Mata.
0: Koya Mama, apa kabar? Ya. Sehat selalu. Silakan.
1: Sehat anak, Tuhan baik.
0: Iya.
1: Iya, anak.
0: Iya.
1: Ini di depan rumahnya Mama ini ada pohon jambu kering. Mungkin bisa tolong sampaikan ke PLN karena kabel-kabel semua ada dio, betul anak.
0: Iya, Mama, Mama. Mama. Mama nanti minta Mama foto apa, mungkin anak-anak punya HP begitu ya, pakai foto ya, nanti ya, kirim ke nomor studio ini atau nanti saya telepon Mama sebentar, kasih nomor ya, nomor saya ya.
1: Ini apa, pohonnya sudah hampir 5 tahun berdiri.
0: Iya.
1: Aduh, saya takut sekali kalau dia suruh ke bawah kabel-kabel kok ikut dan nyawa nanti kok terancam kan.
0: Betul.
1: Ini pas di pinggir jalan sayang.
0: Oke, okay. Baik. Yo. Mama.
1: Anak.
0: Iya.
1: Koya.
0: Koya Mama.
1: Koya Bata.
0: Koya
1: Tuhan
0: Bata.
1: Berkati.
0: Ide-ide Mama.
1: Anak.
0: Iya.
1: Maksudnya anak pun lagu-lagu tuh loh.
0: Lagu-lagu.
1: Mama senang kalau.
0: Yeah.
1: Anak yang menyiar, Mama sangat terhibur.
0: Yeah.
1: Lagu-lagu lama tuh, jadi.
0: Betul.
1: Iyo, anak.
0: Iya.
1: Yeah. Koya, Mama Bata.
0: Koya, Mama. Iya. Ini sudah berapa lama ya, Mama Kuo menyampaikan ada pohon, salah satu pohon di depan rumah yang sudah hampir roboh. Dan dekat kabel. Saya coba ini ya. Iya, saya sudah ingin bertanya juga ke pihak PLN melalui manajer, tapi mungkin hari ini belum ini ya, Mama ya. Oke, saya coba telepon dulu yang ini, siapa tahu bisa ya. Ini petugas PLN di lapangan. Nanti mudah-mudahan bisa diangkat. Ada lagi di belakang Mama Kuo, 0984-22074 atau 0813-54-94419. Ya, dengan petugas PLN di lapangan. Oke, belum diangkat. Sementara sudah pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Yang ingin tanya lagi silakan, sambil tunggu juga ya Pak pendengar dari Pelni ya, karena masyarakat atau warga yang mau beli tiket belum bisa dapat tiket, tiketnya habis. Ya, ada salah satu warga yang sudah bolak-balik ke kantor Pelni cek tiket untuk kapal Pelni bulan Agustus, katanya juga habis. Ya, Mama ini teleponnya belum.
2: Karena nomor yang Anda tuju.
0: Ya, belum tersambung ya Mama ya. Baik, saya. Saya Wapri saja, Wapri itu saya lewat WA langsung ya. Oke, ada lagi pendengar di Topo, bagaimana Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mukiri. Ya, selamat pagi warga masyarakat di Distrik Uapa untuk hari ini, apa kabar? Semoga kabar baik ya, aktivitasnya lancar, tidak ada persoalan. Kegiatan-kegiatan di kebun, di sawah, atau di bidang lainnya bisa lancar menghasilkan banyak pemasukan ya. Ada yang berdagang, ada yang bercocok tanam, tanaman-tanaman sayur, buah, ya, untuk memberikan kontribusi atau pendapatan bagi keluarga, ya. Belum ada, kita jeda lagi ya pendengar, nanti acara Halo RRI sampai pukul 10, jadi masih ada waktu kurang lebih 27 menit ke depan.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Iya, pendengar masih di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 pagi hingga selesai melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Mama Kuau masih monitor, nanti nomornya Mama saya kasih ke petugas PLN ya. Nanti mereka telepon, kalau tidak hari ini besok mungkin ya, untuk menanyakan tempat atau lokasi pohon yang ada kabel-kabelnya itu dikhawatirkan bisa roboh atau patah ya, sehingga menimbulkan gangguan nanti di jalan raya atau jaringan listrik. Ya, hari ini ada jadwal pemadaman listrik dari PLN, pendengar. Saya sampaikan dulu ya. Informasi jadwal pemeliharaan jaringan listrik yang akan dilaksanakan hari ini Jumat tanggal 10 Juli nanti sore pukul 4 ya, pukul 16 sampai 18, pukul 4 sore sampai 6 sore. Ya, dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik ini, maka lokasi yang terdampak pemadaman yaitu di Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama, dan sekitarnya. Ya, jadi Anda yang ada di sekitar Bandara Lama, mungkin ini juga ya mengantisipasi pemadaman karena ada perbaikan jaringan listrik di sekitar tempat tersebut. Ada 2 jam kurang lebih, pukul 4 sore hingga pukul 6 sore pada hari ini, Jumat 10 Juli. Sekedar informasi yang disampaikan untuk pemeliharaan jaringan listrik. Kalau kemarin di Legari dan sekitarnya ya, pemadaman pada pagi hari hingga siang. Ya, kita jeda dulu pendengar, ada informasi lainnya barangkali bisa disampaikan di Halo RRI sesaat lagi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih di Halo RRI Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari, ada Agnes di teknik bersama rekan-rekan lainnya. Dua lagu kami putarkan, satu lagu bahasa Me, Nikai Anate, ya, untuk Mama Kuau di Nabarua. Ya, Mama, nanti nomornya sudah saya sampaikan ke petugas PLN di lapangan, ya. Mungkin hari ini atau besok mereka menelpon, ya, untuk menanyakan posisi atau apa alamat pohon yang dimaksud. Ya, beberapa menit lagi pendengar, Halo RRI akan berakhir. Nanti Anda bisa di kesempatan lain mungkin, ya, bisa bersama Halo RRI dengan berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan. Halo.
2: Iya, Ana. Ya. Koya Bata.
1: Koya, Mama.
2: Iya. Ini pas di depan rumah ini Mama punya para-para pinang di sebelah jalan yang pelek kami di dengan rumah tetangga sebelah.
1: Oh, depan rumah ya?
2: Rumah tetangga sebelah tidak ditempati.
1: Oh, tidak ditempati. Jadi rumah itu kosong.
2: Rumah itu kosong.
1: Oke, baik.
2: Di depan rumah Mama perumah pas dari kantor polisi lurus kemari, pagarnya kantor polisi ini Mama di sebelah, kantor polisi di sebelah.
1: Iya.
2: Ada para pinang ini, nanti Mama ada di sini, mereka datang tinggal Mama tunjukkan nanti.
1: Oke, baik.
2: Enanu.
1: Enanu.
2: Koya Bata.
1: Koya.
2: Iya.
1: Ide-ide. Terima kasih, Mama. Ya, di depan para-para, ada para-para pinang. Sebelahnya pagar polsek. Ya. Jalanan yang tidak boleh dilewati kalau dari arah jembatan, ya, Mama, ya, di sekitar situ. Rumahnya yang ada pohon itu sudah lama tidak ditempati. Memang ada, Mama, kalau saya lewat agak rimbun begitu, ya, di depan rumah itu. Ya. Ada lagi pendengar di belakang Mama Kuau. Untuk yang belakangan ini punya beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan. Salah satunya barangkali yang akan berangkat, ya, dan ingin menanyakan tiket kapal juga bisa sampaikan, ya, di acara Halo RRI atau acara opini publik. Kalau opini publik setiap hari Senin hingga Minggu pagi, ya. Tapi karena ada siaran Piala Dunia FIFA 2026 beberapa hari terakhir, berbagai pertandingan mengudara, ya, di waktu dini hari sampai pagi, bahkan pernah sampai jelang siang. Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI hari ini. Terima kasih Mama Kuo, juga pendengar di mana saja berada. Ya, sehat selalu dan tetap berkarya, ya, di berbagai profesi atau tugas-tugasnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ini di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali di hari Minggu karena ibadah Minggu pagi. Ya, sementara pendengar sudah pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar, kami punya sejumlah informasi dari berbagai sumber ya, salah satunya dari rri.co.id. Kita akan bersama di musik dan informasi.

Ya, Bondan dan Fade to Black lagunya Kita Selamanya. Sebelumnya ada Ruth Sahanaya dengan lagu berjudul Jangan Buang Waktu. Wilayah kota sementara cuaca berawan tebal di SPC Bumi Mulia sedang gerimis. Ya. BMKG menyampaikan informasi potensi hujan ya pendengar di pagi hari ini. Wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi di wilayah distrik Nabire, Nabire Barat, Wanggar, Makimi, Teluk Kimi, Napan, Wapoga, dan sekitarnya. Potensi hujan dapat meluas ke wilayah distrik Mora, Uwapa, Menau, Dipa, Siriwo, Yaro, Yaur, Teluk Umar, dan sekitarnya. Ya, potensi hujan ini diperkirakan akan berlangsung hingga setengah 12 siang. Ya, kalau lihat memang ada beberapa tempat yang sudah mulai hujan ya, seperti informasi dari warga di SPC Bumi Mulia sedang gerimis ya. Sedikit informasi pendengar untuk cuaca di pagi hari ini. Lalu lintas di Jalan Merdeka ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Ibu-ibu rumah tangga juga mungkin yang akan bepergian, yang ke pasar ya, ke tempat-tempat perbelanjaan, atau mungkin baru pulang dari pasar ya menuju rumah ya, mengingat kondisi cuaca yang berpotensi hujan, harapannya tidak terkendala nanti di perjalanan. Ya, ada sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan sedang berbelanja di pasar ya, salah satunya pasar Kalibobo ya, untuk keperluan sehari-hari. Biasanya belanjanya hari Jumat atau hari Kamis untuk kebutuhan 3 hari ke depan ya, sehingga di hari Minggu tidak belanja lagi ya, mengingat aktivitas di hari Minggu lebih sedikit ya, terutama di pasar atau tempat-tempat perbelanjaan. Baik pendengar, masih ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, beberapa tembang termasuk tembang mancanegara dari Maroon 5 berjudul Memories. Ya, pendengar di suasana hari ini sudah tanggal 10 ya, di bulan ke-7 atau Juli 2026. Beberapa informasi pendengar, informasi tentang Piala Dunia 2026. Ya, pertandingan tadi pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur, Prancis lawan Maroko dengan kemenangan Prancis 2-0. Penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe, mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan timnya masih untuk meraih gelar Piala Dunia masih panjang. Prancis sukses mengamankan tempat ke semifinal Piala Dunia setelah menaklukkan Maroko 2-0 di Stadion Boston, Amerika Serikat, ya, babak perempat final. Ya, Kylian Mbappe mengatakan jalan masih panjang, ya. Mereka tahu bahwa lawan yang akan datang lebih berat daripada yang sudah dihadapi. Ya. Mbappe menjadi salah satu penentu kemenangan Les Blues setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-60 sebelum Ousmane Dembele menggandakan keunggulan 6 menit kemudian atau pada menit ke-66. Kemenangan tersebut memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan Didier Deschamps kini menunggu pemenang duel antara Spanyol lawan Belgia untuk memperebutkan tiket menuju partai final. Walaupun sukses melangkah ke empat besar, Mbappe menegaskan fokus timnya saat ini tertuju pada laga semifinal. Penyerang berusia 27 tahun itu menilai Prancis harus mempertahankan performa terbaiknya. Ya, Les Blues sendiri saat ini telah sukses mencatatkan semifinal ketiga beruntun sejak edisi Piala Dunia tahun 2018. Dari tiga edisi Piala Dunia itu, Prancis berhasil menjadi juara pada tahun 2018 ketika pelaksanaan Piala Dunia tersebut berlangsung di Rusia. Ya, bagaimana menurut Anda, terutama para pendukung ya di grup-grup WA menunjukkan dukungan penuh untuk tim Prancis? Apakah sore nanti ada konvoi, ya, konvoi dengan para pendukung Prancis lainnya yang mungkin sudah merencanakan ya rute konvoi tersebut dan tentu berkoordinasi dengan pihak lantas Polres Nabire ya untuk kelancaran kegiatan konvoi. Masih ada satu informasi lagi pendengar akan kami sampaikan sesaat lagi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Via Valen dengan lagunya Meraih Bintang, lagu ini menjadi lagu atau official theme song ya Asian Games tahun 2018 di Indonesia ya. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biodiesel B50 ya. Ini kabar baik. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 ini maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Ya, dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini prestasi Indonesia yang luar biasa. Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutannya dalam peluncuran program mandatory biodiesel B50 di rest area kilometer 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari Kamis yang lalu ya. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Ya, bukan sekedar pencapaian teknologi, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Ini tonggak penting dalam menuju kemandirian energi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Yang pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Ya, Presiden bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Dicanangkan oleh PBB, hampir semua pakar dan peradaban manusia sadar, mengerti tanpa tiga hal ini maka suatu bangsa sulit untuk survive. Tanpa tiga hal

0: Ini sulit untuk berdaulat, sulit untuk sejahtera, dan sulit untuk makmur. Ya, jadi menurut Presiden kita mampu menghasilkan pangan untuk rakyat kita, kita swasembada pangan, air juga cukup ya. Bagaimana kita memanage sumber-sumber tersebut. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatori biodiesel B50 adalah Peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Ya, kemudian keputusan Menteri ESDM nomor 257 tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Jadi biodiesel B50 itu campurannya 50% minyak nabati ya, dari minyak sawit. Indonesia jumlah minyak sawit begitu melimpah ya, terbesar sedunia untuk minyak sawit, sehingga kelebihan produksi ini bisa dimanfaatkan untuk biodiesel dan ramah lingkungan ya. Sejauh ini solar masih diimpor dari luar. Ini yang perlu diperhatikan untuk ketergantungan bahan bakar minyak impor, mulai dimanfaatkan sumber-sumber dalam negeri yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah minyak nabati atau minyak sawit. Ya, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Demikian pendengar, kami cukupkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di musik dan informasi. Sudah pukul 10 lebih 48 menit. Menemani Anda pendengar, kami putarkan kembali beberapa tembang dari sejumlah penyanyi ya, lagu-lagu pop daerah juga pop Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
1: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
1: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
3: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 1 Rabir, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Pace, mace, mama, papa, semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat ya, seperti saya tentunya. Dan senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di hari ini di Nabire Lintas Siang untuk edisi hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026, sudah di tanggal 10 ya, tidak terasa. Kenapa bulan Juli ini sepertinya agak cepat berjalannya ini, sudah tanggal 10 aja. Dan semoga pendengar segala aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Di seputaran Jalan Merdeka sudah mulai gerimis sepertinya, jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar, yang melalui jalan ini ya, disediakan perlengkapannya seperti jaket atau jas hujannya. Dan tentunya untuk Anda yang berkendara di mobile, hati-hati ya dalam berkendara, gunakan safety belt dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik mendengar, dibuka oleh Budi Doremi dengan Asmara Nusantara untuk musik dan informasi edisi kali ini. Nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda tentunya. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat. Kali ini dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo bersama dengan tim kami yang sudah nanti akan berada di masjid tersebut. Baik mendengar, lagu berikut ini saya hadirkan spesial untuk Anda. Tentunya ada Anggi Marito featuring Mario J. Clau, Tidak Ingin Kau Terluka.

0: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
4: Nih ha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih, Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prastio membenarkan kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Confirm bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, kata Budi dalam keterangannya. Budi juga mengatakan 5 orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta dan selanjutnya mereka akan dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut Budi, para pihak yang diamankan ini masih berstatus terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta menetapkan status hukum para pihak. Adapun perkara yang didalami berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut termasuk konstruksi perkara dan status hukum para pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan ini selesai dilakukan. Dan pendengar, kita tunggu saja ya pernyataan berikutnya dari KPK mengenai hal tersebut. Dan informasi tadi dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Bernadia, untungnya hidup harus terus berjalan. Spesial untuk Anda.

0: kan. Dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga ado. Gaya. Oi gaya.
1: Iyo Yai ngapo tu jege-jege tu Yai? Gak segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan. Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hei, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, channel informasi dan inspirasi. Ada Black Brothers ya dengan Hilang. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 sepanjang pekan 3 hingga 10 Juli ini tidak hanya menghadirkan persaingan menuju gelar juara, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang mengubah arah turnamen sepak bola sejagat ini ternyata. Mulai dari Brazil yang pulang kampung, ya, keputusan Neymar yang mengakhiri karirnya, lalu juga ada drama kontroversi intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kasus kartu merah Folarin Balogun. Hingga tidak lupa juga polemik penggunaan VAR yang membayangi langkah Argentina menuju perempat final dan tangga juara. Di tengah derasnya kontroversi, pendengar, persaingan di lapangan tetap berlangsung sengit. Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal. Lalu juga nama Lionel Messi pun masih kokoh memimpin daftar top skor, sementara diikuti oleh tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang kompak gagal untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Nah, sebuah keputusan besar diambil Neymar, ya, bintang timnas Brazil itu resmi mengumumkan dirinya pensiun dalam membela Selecao pada Senin 6 Juli 2026. Neymar sudah menjadi ikon timnas Brazil hampir 2 dekade terakhir, ya, dan ini pertama kalinya menembus timnas Brazil di usia yang sangat belia. Dan kini ia menjadi top skor sepanjang masa timnas Brazil. Namun pendengar, baru-baru ini Neymar membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk menyudahi karirnya sebagai pemain timnas Brazil. Beberapa saat yang lalu, Neymar membuat pengumuman mengejutkan mengenai masa depannya. Selesai bertanding melawan timnas Norwegia, sang penyerang mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari timnas Brazil. Keputusan ini diambil Neymar setelah timnas Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026, tepatnya itu di babak 16 besar. Dan selesai dinyatakan gugur, Neymar harus terduduk menangis usai sebab tidak menyangka mungkin ya hal buruk itu terjadi. Lalu juga ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui dirinya itu meminta FIFA untuk meninjau ulang kartu merah yang didapat pemain timnas Amerika Serikat Folarin Balogun. Balogun, ya betul. Aksi kontroversial Trump itu menyebabkan polemik, pendengar, dilansir dari AFP. Trump mengakui dirinya meminta Presiden FIFA Gianni Infantino

Ya, UEFA atau Badan Administrasi Sepak Bola Eropa ini mengecam FIFA berkaitan dengan kasus kartu merah pemain Amerika Serikat Volarin Balogun. FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman kartu merah yang didapat Balogun saat mengalahkan Bosnia, dan penangguhan hukuman itu membuat Balogun dipastikan bisa bermain melawan Belgia pada Selasa 7 Juli 2026 lalu. Dan pendengar, Meksiko AS dan Kanada juga telah gagal ya ke perempat final. Sebagai tuan rumah, mereka sudah ya tidak dapat melanjutkan pertandingan ke babak berikutnya. Dan yang paling kontroversi ini VAR yang bayangi lolosnya Argentina ini ya, di media sosial juga masih ramai hingga hari ini. Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir pada Rabu 8 Juli 2026 berakhir dengan drama tingkat tinggi. Argentina memang sukses melenggang ke perempat final setelah menang tipis 3-2. Namun mendengar, kemenangan sang juara bertahan ini menyisakan aroma konspirasi. Konspirasi yang menyengat memicu amarah netizen di media sosial X. Sehingga tuduhan miring dari kubu Mesir bahwa FIFA sengaja untuk dalam tanda kutip yang menganakemaskan Lionel Messi demi kepentingan bisnis. Mesir yang sempat mengejutkan dunia dengan memimpin 2-0 lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico ini harus gigit jari setelah Argentina melakukan comeback dramatis lewat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez. Namun pendengar, bukan comeback itu yang menjadi sorotan utama, melainkan rentetan keputusan wasit Francois Letexier dari Prancis. Dan kru VAR yang dinilai ini menerapkan standar ganda demi menyelamatkan Argentina dari jurang eliminasi katanya. Netizen di platform X, pengamat sepak bola menyoroti tiga keputusan krusial yang dianggap sangat berat, khususnya sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 yang melibatkan timnas Argentina dan Lionel Messi. Ya, masih rame ya di media sosial juga saya baca, aduh. Ya sudah gitu, kalau sudah kali ya sudah, yang menang ya masih ada pertandingan berikutnya ya, kita lihat saja nanti bagaimana Argentina bermain melawan apa ya yang berikutnya, nanti kita lihat saja nanti di hari Minggu kalau tidak salah ya, Argentina akan kembali bermain, nanti kita akan ikuti pertandingannya pendengar, tentunya di RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, pukul 11.43 Waktu Indonesia Timur, masih di musik dan informasi menjelang kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo ya, bersama tim kami tentunya. Kali ini saya hadirkan satu lagu dari Tiga Pemuda Berbahaya featuring Salsa, Karena Susayang, spesial untuk Anda.

0: Mulai dah dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Hey. Menghina, omongan kasar, sama aja itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Pendengar, kami cukupkan musik dan informasi untuk edisi siang ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang ya. Selamat beraktivitas juga, selamat bersiap-siap untuk berangkat sholat Jumat untuk Anda umat muslimin dimanapun Anda berada.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mendengar saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo. Bersama reporter Hari Gunawan SPT dan rekan-rekan teknik Hobi Fan Muhammad Abjan dan Sulis Irianto. Dan kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat.
1: Ya, terima kasih rekan Mega di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillah kita bersama kembali dalam siaran langsung sholat Jumat. Insyaallah kali ini dari Masjid Al-Hidayah Kelurahan Giri Mulyo Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah atau 10 Juli 2026. Kami ajak Anda pendengar kita ikuti berbagai informasi yang akan disampaikan pengurus Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo dirangkai dengan rangkaian sholat Jumat.
2: Rp836.894.000 hasil kota amal Jumat yang lalu Rp6.765.000 terima sewa parkir kendaraan Rp200.000 pengeluaran untuk operasional Jumat Rp700.000 untuk pembayaran listrik sebesar Rp2.950.000 sehingga saldo kas sampai saat ini sebesar Rp840.209.000. Itulah amalan dari kaum muslimin jamaah sekalian, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertindak sebagai khatib pada Jumat hari ini yaitu Ustaz Irwan Rizaldi SPD, Imam Bapak Ustaz Haji Muslimin dan Muadzin Saudara Andika. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, mulai dari nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah iman dan takwa dalam diri kita, sehingga pada Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau kelak mengakui kita sebagai umatnya dan kelak memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai khatib kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram, yang menandakan bahwa kita baru saja melakukan perpindahan tahun Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari kata hijrah, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah secara umum dipahami berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi sebagai umat muslim, yang perlu kita pahami tentang hijrah adalah bagaimana kita bisa berpindah dari suatu keadaan yang dulunya buruk menjadi lebih baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Ayat ini mengajarkan bahwa
Seorang mukmin harus selalu bertanya kepada dirinya, harus selalu mengintrospeksi dirinya bahwa apakah hari ini telah lebih baik daripada hari kemarin? Apakah ibadah kita hari ini lebih baik daripada kemarin? Apakah sedekah kita hari ini sudah lebih baik daripada kemarin? Apakah hubungan kita kepada Allah lebih baik daripada kemarin? Apakah hubungan kita kepada sesama manusia sudah lebih baik daripada kemarin? Artinya ketika kita menganggap bahwa belum lebih baik daripada kemarin, maka kita mempersiapkan untuk setiap hari kita usahakan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kata hikmah yang perlu kita renungi, yang masyhur di kalangan ulama kita, yakni barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka ia sungguh berada dalam keadaan sangat tercela. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Artinya sebagai seorang muslim yang perlu kita usahakan adalah menjadi manusia, menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena ketika sama saja hari ini dengan hari yang kemarin, berarti sama saja kita termasuk orang yang merugi. Artinya tidak ada peningkatan kualitas ibadah kita maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Dan yang paling celaka, dan semoga kita tidak termasuk golongan ini, adalah orang yang ternyata hari kemarin lebih baik, lebih buruk daripada, artinya lebih buruk hari ini daripada hari kemarin. Orang yang seperti itu, artinya jika hari ini kita sudah baik, maka usahakanlah lebih baik daripada yang kemarin. Dan kita berusaha menjadi hamba Allah dan manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hakikat hijrah bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi apakah kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita jalan tapi larangan juga kita lakukan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Marilah kita menjadikan momentum pergantian tahun hijriah sebagai awal hijrah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaiki hubungan kepada sesama manusia yang sebelumnya malas beribadah menjadi lebih rajin beribadah, yang sebelumnya jauh dari masjid semakin rajin untuk berjamaah di masjid, yang dulu suka ghibah, fitnah dan saling membenci antar sesama manusia, marilah kita mulai rekatkan kembali hubungan sesama manusia, kita sambung tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita. Sampai karena hanya perbedaan sedikit sehingga membuat kita terpecah belah. Ada suatu kisah dari sahabat yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kita mengenal Umar bin Khattab sebagai sosok yang tegas dan memiliki kemimpinan yang luar biasa ketika menjadi khalifah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa dahulu sebelum memeluk agama Islam, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan manusia yang sangat keras menentang ajaran Islam. Beliau bahkan pernah menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat sekarang di akhir hayatnya bahwa Umar bin Khattab dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya janganlah kita melihat terlalu berfokus pada masa lalu seseorang. Bisa jadi orang yang saat ini kita pandang buruk menjadi orang yang paling baik di akhir hayatnya. Dan jangan terlena dengan amal kebaikan,
bahwa kita dipandang baik hari ini, bahwa bisa jadi kita baik hari ini, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Oleh karena itu kita tetap berusaha beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah amal yang banyak dilakukan, tapi amal yang meskipun sedikit tetapi dilakukan dengan istiqomah dan terus-menerus. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadikan momentum pergantian tahun Hijriah sebagai momentum hijrah kita dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik, dari keadaan yang malas beribadah menjadi keadaan yang rajin beribadah, dari keadaan hamba yang jauh dari Allah menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari manusia yang buruk menjadi manusia yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memanjangkan umur kita, melancarkan rezeki kita dan menguatkan iman kita sehingga kita kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني وما كنت لا وتجو إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Iya, pendengar, alhamdulillahirabbil alamin. Salat Jumat di Masjid Al Hidayah Kelurahan Kirimulyo Nabire telah selesai. Khotib Ustadz Irwan SPD dalam khutbahnya mengajak jemaah agar tetap meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotib juga menyampaikan terkait tahun Hijriah, yang mana di tahun Hijriah 1448 Hijriah ini para jemaah menjadi pribadi yang baik, melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk di waktu-waktu sebelumnya. Hijrah pada kisahnya terkait perpindahan, ya, dari kata hijriah, berasal dari kata hijrah yang artinya berpindah tempat. Khotib Ustadz Irwan menyampaikan hakikat dari kata hijriah tidak saja berpindah tempat, tetapi mengajak umat Islam agar berubah menjadi pribadi yang baik, melakukan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang buruk, ya. Jika seseorang pada hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Khotib pada akhir khutbahnya mengajak agar umat Islam menjalin hubungan yang baik, ya, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pendengar, siaran langsung salat Jumat dari Masjid Al Hidayah di Kelurahan Girimulyo Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Nabire, Surya Talib. Kru Abifan Abjan Adam serta Sulis Irjanto dan saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa kembali dalam siaran langsung salat Jumat di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti berbagai acara Pro 1 RRI Nabire bersama rekan saya Mega dan kawan-kawan di studio Pro 1 RRI Nabire, Jalan Merdeka nomor 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi kita ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat bersama rekan-rekan kami Teknik Obifan Muhammad Abjan Adam dan Sulis Irjayanto dan reporter Hari Gunawan SPT dari Masjid Al Hidayah Girimulyo. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda selamat siang dan selamat mengikuti.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya dihadang saja dari belakang saudara pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan Mbappe memberikan umpan kira-kira tembakan masuk. Masuk saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
0: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
2: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
3: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang, arah di atas kemampuan, menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya, sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
2: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Sangat
1: heboh kan. Banget
2: heboh kan. Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun. Jika saya bergabung dengan tim nasional, jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
0: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membongkar Maroko 2-0 di Stadion Baslen Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Lung Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Baslen dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari

0: senjata gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya satu tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan satu saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
0: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari pinggang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau pinggang gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali terbaru ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
0: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan di Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
0: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya

pertandingan sudah selesai dan Prancis skor sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol.

0: berpemikiran itu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess. So,
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Dan olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia 13 15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali bermain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya 13-15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada 19, ada yang 20, 21. Ya, ini kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Madu Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Madi Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPB VSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia yang akan tampil di CIF Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AFC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Reidel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfa Sengge dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruzab Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
3: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2006 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini mendengar hari Jumat ya, 10 Juli 2026. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda di program-program ini dan seterusnya nanti tentunya. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini boleh ya di 0984220744 ataupun di 0813549419. Oke, dengan cuaca Nabire yang mendung-mendung ini ya, dan mulai rinai-rinai hujan mengguyur, untuk Anda yang sedang bersantai di rumah mungkin sudah mulai ngantuk ya. Aduh, ini sepertinya tidur ini. Tapi ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menambah semangat Anda tentunya. Karena lagu-lagu dangdut ini adalah lagu yang bisa meningkatkan semangat kita. Seperti itu. Baik, pendengar silakan di 0984220744. Saya angkat dulu telepon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak
0: Mega. Iya, Senja. Aduh. Semangat banget nih suaranya. Iya, lagi apa Senja? Lagi ngapain nih?
1: Lagi ini Mbak, di Pade Geprek mau ada acara.
0: Oh gitu.
1: Kumpulan ibu-ibu Jasa Wisma.
0: Oh gitu.
1: Jadi bantu-bantu.
0: Di situ hujan nggak?
1: Alhamdulillah sebentar Mbak.
0: Oh sebentar.
1: Iya, membawa berkah.
0: Amin, iya. Ih enak ya cuacanya ya.
1: Ya cuacanya adem ayem, enak.
0: Enaknya turu sih kalau gini ya.
1: Nah betul.
0: Ya tapi tidak apa-apa ya, untuk Anda yang beraktivitas juga selamat beraktivitas ya. Untuk Senja ya. Oke deh, silakan Senja, mau lagu apa? Ya.
1: Enak mendung-mendung di sini makan rujak ulek.
0: Rujak
1: uleknya asin Fabria ya Mbak.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Cocok ya. Rujak ulek nih, memang benar ini rujak ulek. Nah. Terus pakai gorengan juga boleh.
1: Waduh. Iya,
0: biar seimbang gitu, kolesterol dan serat.
1: Kampung tengah ini terasa.
0: Langsung kerujuk.

0: buat Mbak Karyani, adiknya bos ini lagi kupas-kupas bawang. Mm-hmm. Juga buat Mbak Cynthia, Mama Syifa. Mm-hmm. Mama Teguh. Terus Mama Ina, Mama Ayu. Mm-hmm. Bunda Puja, Putri Kacang, Putri Mungin Sidi, Mama Rumbrawer, Mama Mukiri, dan Mbak Lastria yang ada di kiri Moya.
1: Ya.
0: Juga buat siapa ini?
1: Siapa tuh?
0: Lupa. Oh, Bang Luhut.
1: Oh, Bang Luhut. Hampir aja ketinggalan Bang Luhut.
0: Oh, itu nanti ngambek bisa kalau nggak disenggol. Bang Luhut, sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Dan Tuhan tentunya. Juga Mbak Mekanya jangan lupa makan siang.
1: Oh,
0: cantik.
1: Oh iya benar, aduh. Pantesan saya kayaknya kerunyuk-kerunyuk ternyata belum makan siang nih.
0: Aduh, seandainya dekat ini, sepreknya bikin soto, Mbak.
1: Aduh, enak banget itu. Diantep. Cocok ini, cocok soto. Nanti saya cari soto deh kalau gitu.
0: Samain, Mbak ya.
1: Oke, insya Allah.
0: Estetika ini.
1: Siap, insya Allah. Oke deh, semoga
0: senang hati, pintu terbuka lebar-lebar.
1: Asik. Buat Mbak. Semoga lancar ya caranya. Senja salam untuk Pak De Geprek.
0: Amin.
1: Oke deh.
0: Oke, kita cek deh, lagunya ditunggu.
1: Siap.
0: RRI selalu pokoknya di hati semua pendengarnya. Dan jaya di udara. Makasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Lagunya ditunggu.
1: Siap. Terima kasih kembali Senja. Oke, ada Senja yang buka pintu ya, yang mau acara nih di rumahnya Pak De Geprek katanya. Pokoknya semangat untuk yang lagi siap-siap, lagi masak-masak ya di sana. Aduh, seru banget nih. Ya, semoga acaranya lancar dan salam untuk semuanya ya, Senja. Baik, saya angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang, Luhut.
2: Iya.
1: Apa kabar Luhut?
2: Kabar di sini gimana cuaca di sini?
1: Alhamdulillah di sini baik. Ya, cuaca di Taman Uli bagaimana?
2: Cerah.
1: Hari ini cerah. Serius?
2: Angin kencang juga.
1: Oh, tapi tidak mendung ya?
2: Tidak mendung.
1: Wah, seru tuh. Di Taman Uli itu ada pantai tidak? Atau danau? Yeah.
2: Sudah saya bilang yang ada di sini pantainya yang ada yang di Danau Toba, pantai Bulbul itu.
1: Oh, jadi dari Danau Toba itu ya sebenarnya, bukan bukan laut berarti ya?
2: Kalau laut itu di Sibolga.
1: Oh, Sibolga itu jauh ya dari Tapanuli.
2: Dan tempat saya 4 jam ke sana.
1: Ah, tidak terlalu jauh itu kalau 4 jam. Masih bisa lewat darat toh?
2: Masih bisa lewat darat memang, tapi itu sudah saya percepat itu.
1: Sudah saya percepat itu. Kalau jalannya santai mungkin bisa 6 jam kali ya.
2: Kalau santai itu, kalau kurang lebih 5 lah, kurang lebih kalau santai.
1: Oh gitu, 5 jam. Ya. Tapi pemandangannya pasti indah ya. Sepanjang perjalanan ya, itu kita bisa menikmati pemandangan.
2: Iya, indah lah. Apalagi,
1: iya, luar biasa. Oke deh.
2: Jadi Prancis yang menang ya.
1: Iya betul, Prancis yang menang. Maroko sudah pulang kampung nih.
2: Iya, sudah pulang tak koper.
1: Iya, tidak apa-apalah. Nanti sebentar malam ada pertandingan lagi tidak?
2: Spanyol sama Belgia ya.
1: Betul, Spanyol Belgia. Pegang apa? Spanyol.
2: Iya. Kalau aku dukung Belgia di sini.
1: Oke, kalau gitu saya Spanyol deh. Oke, ya, silakan Luhut. Mau lagu apa ini, banyak yang ngantri ternyata. Udah trek-trek-trek dari tadi.
2: Oh, kalian lagunya ya. Aku ya, itu yang dari Sandrina.
1: Sandrina?
2: Iya. Judulnya Rindu Semalam.
1: Oh, gitu. Oke. Salam-salamnya?
2: Salamnya pertama buat Megonya, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus, dari Senja. Senggol aku di akhir, aku senggol dia di awal buat Senja dan Senjajar sana. Salam sehat kembali. Terus ada juga Biren, Mamo, Manov, Mama Ina, Mama Bagu, Mama Rupa, Mama Rumrawat, Bunda El, Mama Pika, Pak Jenedi, Erin dari Bogor.

0: ada juga Bang Pratamoro, ada Bang Roy Kamudi, apa-apa nih. Dan buat semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada.
1: Oke.
0: Nama siang buat semuanya.
1: Oke.
0: Ada lagunya itu?
1: Ada dong. Rindu ya, Semalam dari Sandrina. Sip.
0: Iya, iya, oke.
1: Oke.
0: Lagunya ditunggu buat-buat nih. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan selamat siang. Dan kita adalah kita. Terima kasih. Horas.
1: Horas. Terima kasih kembali. Mau lihat Teh Godang. Untuk Luhut di Tapanuli ya, lagunya dari Sandrina, Rindu Semalam. Baik, baik, baik, saya angkat nih. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Samsul, Kalimantan Selatan, Mbak.
1: Oh, Bang Samsul, di Balikpapan ya?
2: Kalimantan Selatan, oh? Kalsel, Mbak.
1: Oh, di Kalsel. Ya, sorry, jangan marah dong, Bang Samsul. Oh,
2: kada marah, enggak.
1: Kada marah, kan? Mbak. Kada marah, Pang. Abang Samsul, ya. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Oh, kalau kabar baik-baik sayang, Mbak. Kalau cuaca cerah tanpa awan, Mbak.
1: Cerah tanpa awan.
2: Iya, okay, kalau deh. Tempatnya, Mbak, Pak.
1: Kalau di sini, di Nabire lagi mendung dan hujan rintik-rintik.
2: Oh iya, sedia payung, Mbak. Kalau
1: sedia payung sebelum hujan, ya. Ada lagunya itu kan, Bang Samsul?
2: Iya, ada nih dengan Mbak siapa nih?
1: Dengan Mbak Mega.
2: Oh, salam kenal Mbak Mega.
1: Iya, salam kenal kembali.
2: Iya, Bang Samsul. Lagunya masih cepat ya, Mbak?
1: Masih dong, boleh mau lagu apa?
2: Iya, lagunya darinya Rije Umami, Andai, Mbak.
1: Rije Umami?
2: Rije Umami, Andai.
1: Oh, iya.
2: Iya, kirim salamnya buatnya Mama Bagus, ya buatnya Mbak Diren, ya buatnya Bang Jaka Ibrahim, ya buatnya Aceh Aluhnya. Ya, ada yang nyambung, Mbak.
1: Ada yang nyambung? Siapa tuh? Ya,
2: ada yang nyambung, ada yang mau ikut, Mbak.
1: Iya, siapa tuh? Silahkan.
2: Iya, tunggu sebentar ya, Pak. Nah, lanjut, Pak.
1: Halo. Halo, selamat siang, Pak Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Mbak Mega.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Saya Jaka Ibrahim.
1: Jaka Ibrahim di?
3: Tulung Agung, Jawa Timur.
1: Oh, Mas Jaka dari Tulung Agung, toh. Iya, silahkan Mas Jaka.
3: Ya, mau ini dulu mau request lagunya Bintang Raja.
1: Bintang Raja.
3: Salamnya buat Mama Bagus tadi sama Diren sama Mas Samsul di Kalimantan itu tadi. Ya itu aja Mbak Mega, salam kenal juga sama Mbak Anu sama Mbak Mega.
1: Bintang Raja itu lagunya siapa?
3: Bintang Raja. Ada Bintang Raja itu lagunya siapa itu? Seru-seru
1: kan? Hah? Itu lagu?
3: Ada Bintang Raja lagunya. Bintang Raja lagunya.
1: Ah? Penyanyinya siapa?
3: Vita Alvia.
1: Sip.
3: Oh, Vita Alvia.
1: Oke.
3: Okay. Itu lagunya. Selamat. Semoga sehat selalu Mbak Mega.
1: Terima kasih.
3: Dapat rezeki yang halal yang barokah dari saya, doakan.
1: Amin.
3: Ya, salamnya itu aja. Saya kembalikan pada Mas Samsul tadi di Kalimantan itu.
2: Ya, buat Mbak Mega, terima kasih banyak Mbak Mega.
1: Iya, terima kasih kembali.
2: Ya, selamat siang Mbak Mega.
1: Selamat siang Abang Samsul dan Mas Jaka dari Tulung Agung tadi ya. Baik, pendengar, silahkan bergabung bersama kami di Prodangdut siang hari ini yang ramai ternyata ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Damar Wulan di Nabire.
1: Mas Damar. Hujankah di sana?
4: Ya, gerimis mengundang.
1: Iya, gerimis. Kayaknya satu kabupaten gerimis ya hari ini.
4: Iya, betul.
1: Enak deh. Dingin deh. Boleh silakan Mas Damar Wulan. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya Evita Mala.
1: Oh, yang mana?
4: Hari-hari Cinta.
1: Hihi, saya suka lagu itu. Sip, ada. Lagu jadul kan? Selama ini lagunya.
4: Iya, tapi kalau Evita Mala yang nyanyi yang original,
1: Enak. Itu luar biasa. Memang suaranya itu abadi, Mas. Jadi sampai yeah. kapanpun kita dengar kalau suaranya Evi Tamala, wih, akan terhanyut. Oke deh, silakan salam-salamnya.
4: Beda sama penyanyi-penyanyi yang cover-cover yang kemarin sore itu enggak yeah. enak.
1: Penyanyi cover sebenarnya bagus sih, cuman mereka kan ngangkatnya musik kekinian begitu, jadi tidak terlalu bisa didengarkan lama, mungkin begitu ya kalau menurut saya. Kalau original ini kan, aduh, kapanpun kita dengar masih enak.
4: Kirim-kirim. Boleh. Untuk Mama Bagus.
1: Ya.
4: Mama Siva, Cynthia, Bunga di Giri Mulyo, Mbak Lia di Giri Mulyo, Mama Ayu yang lagi mendulang emas. Semoga dapat banyak.
1: Amin, bagi-bagilah Mama Ayu. Kirim-kirim ya, ke sini.
4: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih Mas Damarulan. Dina Bire, ya, iya nih, seru nih lagunya. Evi Tamala nanti ya pendengar, nanti saya akan hadirkan, ngantri nih ngantri. Aduh, oke deh, saya mau angkat dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Kamega. Satu bulan kemarin.
1: Aduh. Pecah genang telinga saya ini, Mama Bagus.
5: Kalau nggak begitu, nanti Kak Mega tidak ketawa.
1: Aduh. Harus ke THT ini, Oke, Mama Bagus, apa kabar? Ih, selamat.
5: Kabarnya baik. Semoga Kak Mega selalu baik, amin, sehat, panjang umur, kembar rezekinya. Tuhan selalu memberkati. Dan jangan lupa santap siangnya.
1: Oke, siap. Amin. Doa terbaik juga untuk Mama Bagus di sana. Di sana hujan nggak?
5: Amin. Ya,
1: para diri hujan tidak?
5: Cara diri gerimis-gerimis mengundang, katanya Damar Ulan tadi.
1: Gerimis mengundang, sama ternyata nih. Aduh.
5: Tapi tidak deras, kalau deras boleh biar tanaman itu segar.
1: Ini kayak hujan segan redup tak mau, apa sih?
5: Itulah.
1: Satu-satu titik.
5: Kalau tidur-tidur itu tetap olah itu matanya.
1: Langsung hilang ini kalau kena bantal ini, Mama.
5: Iya.
1: Aduh deh, silakan deh kalau gitu mah. Lagu apa kita nyanyi?
5: Aku mau dengar lagu dari Adela, judulnya Tak Mungkin.
1: Tak Mungkin. Oke, sip. Ada.
5: Salamnya buat yang baru lewat, Damar Wulan, terus buat Abang Ruhut, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul, Abang Rizky, Abang Jojo, ucapannya semua selamat siang, semoga sehat selalu. Tak lupa juga yang di Manado sana, buat Nona Vika, terus buat Bunda El, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Timika sana Putra Putri Komoro. Tak lupa juga buat yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Ibu Rosi Sepiori, Mama Lani di Arui, terus buat Mama Vero di Biak, ucapannya semua selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, terus buat Insu Sambi, Putri Koridor Masuk Marumbra, Wer Amo, Bapak dan Mama Korin Sanu, Mama dan Bapak Ijil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang juga. Ya. Terus buat Putra Putri Lo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggiri, Putra Oseng, Pak D dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Senja, Pak D dan Bude Gepreknya sudah. Terus buat Mama dan Bapak Teguh, tak lupa juga buat Paman Yoteni, Bung Aku Deomi, terus buat yang ada di Topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Ori, Mama Ikram, di Legari ada Putra Tunggal, Mas Warok sama Mama Rendinya, semua selamat siang. Tak lupa juga buat Putra Menau, terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kamega, selamat bertugas. Terus buat yang lagi istirahat, selamat beristirahat buat Kak Meganya. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Bagus. Aduh, baru masuk langsung teriak ya. Tapi tidak apa-apa, semangat terus untuk kita semua mendengar walaupun cuacanya seperti mengajak kita untuk kembali tidur ya siang hari ini. Tapi semoga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, dengan program-program yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menambah semangat Anda tentunya di siang hari ini. Baik, saya angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Kita tunggang masa lupa.
1: Wah, suaranya lagi serak sekali, Mas.
6: Masa sih?
1: Iyo, oh nah, ini baru nih, baru bener ini suaranya ini. Tadi kurang jelas. Iyo. Piye kabar ya, Mas?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Di situ hujan juga nggak?
6: Gimis-gimis.
1: Gerimis ya? Sama deh, kayak di sini.
6: Lagunya Konco Turu saja.
1: Apa-apa?
6: Lagunya Konco Turu.
1: Oh, Konco Turu pas banget ini.
6: Kamu nggak tidur, tapi nggak mega bilang gitu.
1: Iya, pas banget ini, Mas. Konco Turu, sip. Lagunya untuk siapa?
6: Semua salam-salam buat dari Bacana. Ada Mama Bagus, Buta Arema. Buta Arema kemana ini? Enggak muncul-muncul.
1: Iya, udah lama ya.
6: Dan Mama Siva, Mama Teguh, Amu Desi, Mbak Lasri, Mbak Lia, Pak Arema, Mama Ina, Mama Ikram. Yang dilegari, Mas Haro, Ibu Jamal Adono, Pak Sudar juga selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal. Sip, lagunya Konco Turu. Pas banget ini. Konco Turu. Ya, baik pendengar. Sudah ada berapa nih? Sudah ada 7 lagu dari 7 penelpon yang saya sudah save ya. Dan menunggu untuk kita dengarkan sama-sama. Sebaiknya kita ke lagu dulu deh kalau gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dibuka dari satu lagu dari Ajeng Febria ya, yang di request tadi oleh Senja. Ada Rujak Uluk. Rujak Uluk yang cocok kata Senja nih di siang hari ini, karena dengan cuaca-cuaca yang seperti ini ya, pengen yang seger-seger mungkin ya. Oke deh pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Pro 1 RRI Nabire. Kanal

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Pro Dangdut akan kembali hadir setiap harinya menemani ruang dengar Anda pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Maci Purba ya, dengan Seandainya. Ini membuka kembali kebersamaan kita pendengar di musik dan informasi untuk edisi sore hari ini. Menjelang nanti di pukul 16 atau pukul 4 sore, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore di ruang dengar Anda. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz. Dan melalui RRI Digital juga ya. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Baik, ada Fabio Acer featuring Andi Rianto, Since I Found You, spesial untuk Anda.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Sinfox, ya Sinfox Rock yang mengcover lagu dari Panbers dengan Terlambat Sudah. Dan pendengar, lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 15.36 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, IRGC ya, menegaskan bahwa kekuatan asing tidak memiliki tempat di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis 9 Juli 2026 di tengah meningkatnya ketegangan terkait jalur pelayaran dan dilansir dari Iran International. IRGC memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika Serikat dalam penentuan jalur pelayaran ini akan mengganggu pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap. IRGC juga menegaskan bahwa upaya militer AS untuk menentukan rute navigasi akan mendapat respon yang menghancurkan. Menurut IRGC, kapal-kapal yang mematuhi peraturan keamanan dan memperoleh otorisasi dari dapat melintasi melalui jalur yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengaturan rute pelayaran di Selat Hormuz berada di bawah otoritas Iran sepenuhnya. IRGC juga mengklaim telah menguasai Selat Hormuz dan memulihkan keamanan jalur perairan tersebut selama 2 pekan terakhir. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi rute utama perdagangan energi dunia. Angkatan Laut IRGC kembali menegaskan bahwa kekuatan asing tidak memiliki tempat di wilayah ini maupun di Selat Hormuz. Iran juga memperingatkan kepada bahwa setiap upaya campur tangan militer Amerika Serikat dalam menentukan rute navigasi akan dibalas dengan respon yang tegas, katanya. Dan IRGC juga menambahkan bahwa tindakan semacam itu dapat mengganggu proses pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap. Menurut IRGC, tindakan tersebut juga dapat membahayakan kepentingan negara yang bergantung pada selat itu untuk perdagangan maritim. Dan pendengar, informasi selengkapnya mengenai Iran yang sebut lalu lintas Selat Hormuz pulih 50% ini dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Ada The Groove featuring Tiara Effendi. Jangan tanya, spesial untuk Anda.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menunjuk 5 PLT Kepala Sekolah baru.
3: Pergantian atau serah terima pelaksana tugas kepala sekolah ini dilakukan karena pertama kekosongan jabatan, di mana kepala sekolah yang lama itu memasuki masa purna.
2: Hari Bayangkara ke-80, Satgas Damai Kartens menebar kepedulian di Tembagapura.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire secara resmi menyerahkan surat perintah pelaksanaan tugas atau PLT kepada 5 orang guru untuk memimpin sejumlah sekolah di Kabupaten Nabire. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
2: Pelaksanaan serah terima jabatan pelaksana tugas kepala sekolah berlangsung pada Senin 6 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan tanggung jawab kepemimpinan dari kepala sekolah sebelumnya kepada para pejabat baru yang ditunjuk. 5 guru yang menerima amanah sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, yakni Yuli Runggiari, SPD, sebagai PLT Kepala SD Negeri Impres 02 Sanoba, Marlina, SPDI, sebagai PLT Kepala SD Negeri Impres Karangmulia, serta Hendrikus Worumboni, SPD, sebagai PLT Kepala SD Negeri Impres Waharia. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan menengah, Isak Pigai, SPD, dipercaya menjadi PLT Kepala SMA Negeri 1 Nabire, dan Suryanti Mangalo, SPD, MPD, menerima amanah sebagai PLT Kepala SMA Negeri 2 Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dinapijer, SPD, MM, kepada RRI menjelaskan, pergantian kepala sekolah merupakan hal yang biasa dalam organisasi dan dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat adanya kepala sekolah yang telah memasuki masa purna tugas. Selain itu, sejumlah pergantian juga dilakukan karena kepala sekolah sebelumnya telah menjabat selama 2 periode, serta sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi.
3: Pergantian atau serah terima pelaksana tugas kepala sekolah ini dilakukan karena pertama kekosongan jabatan, di mana kepala sekolah yang lama itu memasuki masa purna, sedangkan yang lain itu karena sudah ada menjabat kepala sekolah lebih dari 2 periode, kemudian yang ketiga itu karena penyegaran. Saya berharap kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah diberi amanah oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Karena kepala sekolah ini bukan hanya sekedar jabatan kehormatan, tetapi ini adalah amanah. Karena itu saya berharap kepada seluruh pelaksana tugas kepala sekolah yang baru, jadilah pemimpin yang berintegritas, kemudian penuh keteladanan, bekerja keras, disiplin, dan mampu membuat suasana sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan. Dan saya berharap tetap jalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan semua warga sekolah. Karena keberhasilan seorang kepala sekolah bukan dilihat dari lamanya menjabat kepala sekolah, tetapi dilihat dari perubahan positif yang ia lakukan di sekolah yang dapat dinikmati oleh semua warga sekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dinapijer, berharap para pelaksana tugas kepala sekolah yang baru dapat menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghadirkan kepemimpinan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Arnold Sodila melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pendidikan anak usia dini penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Karena itu, penguatan mutu layanan PAUD terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah terus memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya 1 tahun prasekolah. Upaya tersebut menjadi salah satu materi utama pada hari terakhir Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua dan UNICEF. Ketua Tim Kerja PAUD BPMP Provinsi Papua, Analis Fairio, mengatakan masih diperlukan sosialisasi yang masih aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sosial anak sekaligus bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
5: Sebab di usia 1 tahun prasekolah perlu sosialisasi kepada orang tua atau khalayak umum terkait pentingnya 1 tahun prasekolah di jenjang PAUD, sebab pemahaman orang tua terkait anak harus masuk di PAUD dalam usia 5-7 tahun atau 6 tahun selanjutnya akan melanjutkan di SD, kenyataannya di larangan itu masih kurang, sehingga anak-anak kita yang usia dini itu tidak dimasukkan di atau tidak diikutsertakan dalam PAUD, padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa pentingnya anak masuk di PAUD dalam usia prasekolah ini untuk mengukur masa depan bangsa ini. Kemampuan pertama yang harus diperhatikan adalah pada usia anak usia dini, karena psikomotoriknya, kognitifnya, wawasan sosialnya itu penting sekali untuk pengembangan usia emas 2045.
4: Selain memperkuat pemahaman masyarakat, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan data pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Data tersebut menjadi dasar dalam memperluas akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pelaksana harian Kepala Dinas sekaligus Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Julianus Kuwayo menyebut, jumlah anak tidak sekolah di Papua Tengah berhasil ditekan melalui pembenahan data. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan akses layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.
6: Dari data di Papua itu, ini Papua Tengah kan 1,4 juta. Dari 1,4 juta itu, kita usia anak-anak kurang-kurangnya 600 ribu. Dari 600 ribu itu, 205 ribu. Itu tidak sekolah tahun 2024. Nah, yang 200 yang tidak tercatat itu, yang tidak sekolah

0: 30.000.
1: Penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi PAUD, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Novebriana melaporkan.
2: Informasi berikutnya, mendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Melalui kegiatan bakti sosial dan pembinaan pendidikan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polsek Tembagapura menghadirkan bantuan bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan harapan bagi generasi muda Papua. Berikut laporan reporter RRI Arnold Saudila.
3: Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai halaman Mapolsek Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Senin 6 Juli 2026. Di tengah sejuknya pegunungan Papua, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polsek Tembagapura menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dihadiri Wakasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 AKBP Andri Alam, Kapolsek Tembagapura Ibtu Firman, Kepala Distrik Tembagapura Dev Richard Tatiratu, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga dari sejumlah kampung di wilayah Tembagapura. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana kemudian semakin hangat ketika anak-anak binaan Honai Belajar Polsek Tembagapura menerima perlengkapan sekolah. Selain itu, bantuan sembako juga disalurkan kepada masyarakat melalui perwakilan gereja di setiap kampung agar dapat didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kehadiran program Honai Belajar mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang orang tua siswa dari kampung Utikini, Natalia, mengaku bersyukur karena anak-anak tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dan santun. Apresiasi serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Tembagapura, Derek Alom. Menurutnya, bantuan sosial dan pembinaan pendidikan yang dilakukan Polri menunjukkan bahwa masyarakat tidak berjalan sendiri dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
4: Jadi ini sudah bagus. Saya akan atas nama tokoh. Ini yang senang sekali sama anak-anak saya. Jadi saya terima kasih kepada Yani Polri sama pemerintah yang ada di Tembagapura.
3: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramdhani menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Menurutnya, keamanan dan kedamaian akan tumbuh ketika hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat terus dibangun melalui kepedulian dan kebersamaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Tembagapura tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Melalui bantuan sosial, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Papua, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek Tembagapura terus mempererat kepercayaan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia dan Universitas Islam Bandung menggelar Focus Group Discussion atau FGD Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing di Aula Kantor Bapenda Kabupaten Mimika pada Kamis. Dan forum ini membahas penyempurnaan master plan sekaligus mempercepat penyusunan peraturan daerah sebagai dasar hukum pemanfaatan tailing yang berkelanjutan. Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
6: FGD Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia menjadi wadah untuk menyatukan pandangan pemerintah, akademisi, perusahaan, dan pemangku kepentingan dalam menyusun arah kebijakan pemanfaatan tailing di Kabupaten Mimika. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, Yosep Manggasa, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah menyiapkan inovasi beserta dokumen pendukung sebagai bagian dari penguatan tata kelola daerah. Selain untuk kebutuhan daerah, data tersebut juga dipersiapkan untuk mengikuti penilaian Innovative Government Award tingkat nasional.
0: Kami harapkan supaya teman-teman pamong di setiap perangkat daerah yang telah dipilih oleh perangkat daerah betul-betul mempersiapkan administrasi bukti sehingga bisa mendukung kita semua untuk kita ikutkan di tiga.
6: Sementara itu Ketua Tim Leader Universitas Islam Bandung sekaligus perencanaan wilayah dan kota Andi Utomo menegaskan penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan tailing harus melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan. Menurutnya, Lemasa dan Lemasko perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan hanya menerima hasil kebijakan yang telah ditetapkan. Juga menilai keterlibatan masyarakat adat penting, karena perda akan menjadi aturan yang mengikat pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola tailing di masa mendatang.
7: Ikut mengambil keputusan begitu ya mengenai apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan nanti ya, apa yang harus disetujui dan sebagainya, itu semua lembaga-lembaga adat ini harus ikut membuat keputusan, itu maksudnya ya. Jadi harus mulai sejak dini gitu, tidak hanya setelah kita mengambil keputusan kemudian menerapkan, memberikan sosialisasi dan yang lain-lain, tidak gitu, tetapi harus ikut merumuskan. Nah, merumuskannya di mana? Formal gitu, karena akan dijadikan perda ini ya.
6: Melalui FGD ini, pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia dan Universitas Islam Bandung harap penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan tailing dapat segera diselesaikan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong pengelolaan tailing yang memberikan manfaat ekonomi, tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan kebijakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Universitas Satya Wiyata Mandala atau UISWIM Nabire melepas sebanyak 50 mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD untuk mengikuti program magang atau praktek pengalaman lapangan tahun akademik 2025-2026 selama 6 bulan di 8 sekolah dasar mitra dari kampus UISWIM Nabire. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
8: Komitmen Universitas Satya Wiyata Mandala dalam mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora terus diwujudkan melalui berbagai program akademik yang berkualitas. Salah satunya adalah pelaksanaan praktik pengalaman lapangan PPL sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sejalan dengan misi universitas untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas, mengembangkan penelitian yang inovatif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, serta memperluas kerjasama dengan berbagai pihak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelepasan dan penempatan mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP UISWIM Nabire tahun akademik 2025-2026 yang berlangsung di Aula FKIP UISWIM Nabire 8 Juli 2020. Kegiatan yang mengusung tema mengabdi untuk pendidikan, belajar, dan berkarya dihadiri Dekan FKIP UISWIM Nabire Martinus TGG SPD MT, Ketua Program Studi PGSD Santi Afirangkoli SPD MPD, para kepala sekolah mitra, dosen pembimbing lapangan, dosen FKIP, serta mahasiswa PPL tahun 2026. Pada kesempatan itu, Dekan FISIP UISWIM Nabire Martinus TGG menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada 8 sekolah mitra yang telah bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan PPL. Menurutnya, kerjasama antara perguruan tinggi dan sekolah merupakan kemitraan strategis dalam mempersiapkan guru-guru profesional yang akan berkontribusi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah maupun Indonesia.
9: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada 8 sekolah mitra kami pada tahun akademik 2005-2006 ini yang telah bersedia menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan yang diberikan kesempatan. Ini merupakan bentuk kemitraan strategis dalam rangka mengembangkan dan mempersiapkan guru profesional masa depan di Kabupaten Nabire, di Papua Tengah, dan di Indonesia. Praktek pengalaman lapangan ini luar biasa bagi mereka yang baru waktu biasa bagi bapak-bapak kepala sekolah yang hadir. Maka Anda dengan takut tentunya akan mundur. Kepala kepala sekolah mitra kami juga orang tua Anda dan mereka juga pengalaman.
8: Ia mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan kesempatan PPL sebagai proses pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, kepala sekolah, guru pamong, dan seluruh warga sekolah akan menjadi pembimbing sekaligus tempat belajar bagi mahasiswa dalam memahami dunia pendidikan secara nyata. Martinus juga menegaskan bahwa keberhasilan mahasiswa selama PPL tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar, tetapi juga oleh dedikasi, disiplin, etika, bertanggung jawab, serta kemampuan menjaga nama baik pribadi, program studi, fakultas, dan universitas. Melalui pelaksanaan PPL selama 6 bulan ke depan, FKIP Uswim Nabire berharap para mahasiswa memperoleh pengalaman profesional yang komprehensif sehingga siap menjadi pendidik yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, serta Indonesia. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Dinas Pendidikan Nabire menunjuk 5 PLT Kepala Sekolah Baru. Hari Bayangkara ke-80, Satgas Damai Kartens menebar kepedulian di Tembagapura. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Spanyol.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.kbrprime.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan.

jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menikmati santai sore Anda pendengar ya. Dan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai safety belt-nya, perhatikan selalu lampu lalu lintas di sekitar Anda. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Dan kali ini ada Budi Doremi featuring Asila, Tentang Dia.

0: maafin aku ya.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampitsus Febri Adriansah menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani perkara korupsi. Febri mengatakan arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di Gedung Bundar. Penyidik diminta memprioritaskan perkara yang masih menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Menurut Febri, Jampitsus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat. Penanganan perkara juga mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut penanganan perkara difokuskan pada pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kepentingan publik dan seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Febri juga menanggapi penggeledahan rumahnya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Penggeledahan dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas batangan saat penggeledahan berlangsung dan menurutnya seluruh barang tersebut memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan penjelasan rinci tidak disampaikan melalui konferensi pers. Seluruh keterangan akan diberikan sesuai prosedur hukum pada waktunya, katanya. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi, Vicky Salamor dan Wiz Becker kali ini ada Cinta Berakhir Luka, spesial untuk Anda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: mendengar lagu dari Pang Mazuardi, Ada Yang Hilang ya. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Musik dan Informasi untuk edisi sore ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pengarsanya kita ikuti salawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda, tetap bersama kami pendengar.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pulau 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Tentunya selalu sehat harapan kami, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa di Nabire Lintas Malam ya, bersama saya Manusia Berry dan juga rekan Erika Yohanes di teknis. Ada rekan Timotius Vanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam di hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dan terima kasih juga Anda yang masih mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda, dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami bertugas di Nabire Lintas Malam di sore hari ini. Tak lupa juga untuk mengucapkan semoga amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam studio menunjukkan pukul 18:30 waktu Indonesia Timur, jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Kembali kami update informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya seperti Nabirinet dan juga sepeterpapua.com ke ruang garanda. Sekarang juga kebersamaan kita di sore jelang malam hari ini. Tim nasional Swiss masih menunggu kepastian kondisi winger muda Johan Mansambi menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Pemain berusia 20 tahun tersebut masih menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sebelum pertandingan babak 16 besar dimulai. Pelatih Swiss Murat yakin mengakui peluang Mansambi tampil menghadapi Argentina hingga kini masih belum dapat dipastikan secara penuh sepenuh. Tim medis Swiss terus memantau perkembangan dan kondisi sang pemain demi meningkatkan peluang tampil pada pertandingan penting akhir pekan nanti. Yakin menyampaikan pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Reuters ketika menjelaskan situasi terkini skuad Swiss menjelang pertandingan penting mendatang nanti. Yakin juga mengaku tidak terlalu optimis Mansambi dapat pulih tepat waktu setelah mengalami cedera ketika menjalani sesi latihan resmi. Cedera lutut tersebut memaksanya absen saat Swiss menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti pada babak 16 besar sebelumnya. Sepanjang Piala Dunia 2026, Mansambi tampil impresif dengan mencetak 3 gol serta menyumbangkan 2 assist bagi Swiss sejauh ini. Kontribusinya dinilai sangat penting karena menghadirkan kecepatan, kreativitas serta efektivitas dalam skema serangan balik yang diterapkan yakin konsisten. Swiss dicatatkan menghadapi juara bertahan Argentina pada pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 Sabtu waktu setempat mendatang nanti. Laga tersebut diperkirakan langsung ketat mengingat kedua tim sama-sama menunjukkan performa meyakinkan sepanjang perjalanan turnamen tahun ini.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: kayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikut selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua yang kali ini akan kami relay dari RRI Wamena.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tembagapura Ibtu Firman, Kepala Distrik Tembagapura Dev Richard Tatiratu, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga dari sejumlah kampung di wilayah Tembagapura. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana kemudian semakin hangat ketika anak-anak binaan Honai belajar Polsek Tembagapura disiplin dan santun.
3: Terima kasih yang bisa mengadakan
2: apresiasi serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Tembagapura Derek Alom. Menurutnya bantuan sosial dan pembinaan pendidikan yang dilakukan Polri menunjukkan bahwa masyarakat tidak berjalan sendiri dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
4: Saya tinggal di kampung, tetapi jadi saya terima kasih kepada yang itu sama pemerintah yang ada di Papua. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramdhani menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Menurutnya, keamanan dan kedamaian akan tumbuh ketika hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat terus dibangun melalui kepedulian dan kebersamaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Tembagapura tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Melalui bantuan sosial, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Papua, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek Tembagapura terus mempererat kepercayaan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua.
5: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Dari RRI Jayapura, reporter Arul Firmansyah melaporkan.
6: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
7: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada pengumpul amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura, yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
6: Kombes Pol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual-beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Haukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
7: Amunisi tersebut ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya. Jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas akhiran senjata yang sudah lawas ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar dari Jayapura mau menuju perbatasan Skou, mungkin menyeberang ke Tenji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligim Yalimo. Jadi antara Yaukimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
6: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
8: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Nufor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Nufor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Nufor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Nufor dan Supiori, mencapai 225 ton per bulan.
9: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah dari Bappanas. Nah, kita diskusikan tadi sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli Agustus September. Jumlahnya misalnya seperti kemarin, jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Spiori.
8: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
10: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di sini kami hanya ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
8: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog, sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
5: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
12: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Maruki. Jadi kita harus berusaha. Ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah, jangan opini terus. Ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
11: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
13: Ya. Inilah kita ikuti Warta Berita Bima Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: sesungguhnya. Ya baik, pendengar RRI Pro 1 Nabire dimana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita Gema Papua Sekuriel 1 yang kami relay dari RRI Wamena. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19:23 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani di malam hari ini untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Kita akan ikuti bersama acara renungan rohani agama Buddha bersama Upasika Budi Junita.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan malam ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Radio Republik Indonesia Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah hidup berubah terlalu cepat.

Pendengar umat Buddha yang berbahagia, memasuki bulan Juli dalam kalender Masehi, kita akan merayakan salah satu hari raya umat Buddha, yaitu Asada. Tepatnya pada tanggal 28 Juli 2026. Asada merupakan salah satu dari empat hari raya umat Buddha yang berkaitan dengan Buddha, yaitu Maga Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Namun, Asada kadangkala terlupakan oleh sebagian umat Buddha. Padahal, jika kita merujuk pada riwayat hidup Buddha, maka jika tidak ada peristiwa Asada, maka hari lain juga tidak ada. Bahkan, hari ini mungkin kita tidak bisa mengenal ajaran Buddha. Kenapa? Mari kita coba mengingat ulang secara singkat riwayat hidup Buddha Gautama. Ketika Pangeran Siddhartha lahir, pada hari kelima, Raja Suddhodana mengundang 108 Brahmana dalam acara pemberian nama. Saat ini, Raja bertanya tentang masa depan putranya. 100 Brahmana terdiam. 7 orang Brahmana meramalkan bahwa Pangeran akan menjadi seorang Raja besar atau bisa juga menjadi seorang Buddha. Jadi, ada dua kemungkinan. Tersisa satu orang Brahmana, termuda bernama Kondana. Beliau dengan pasti dan yakin meramalkan bahwa Pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. 29 tahun kemudian, Petapa Kondana mendengar kabar bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Dan Kondana sangat bahagia karena akhirnya akan muncul seorang Buddha. Kondana bersama 4 sahabatnya yaitu Badia, Papa, Mahanama, dan Asaji yang selanjutnya dikenal sebagai Pancawagya. Sebagai bersama Petapa Gautama melakukan praktek penyiksaan diri. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, praktek seperti ini sudah ada jauh sebelum Buddha dan masih ada serta dipraktekkan saat ini. Mereka yang menjalankan praktek ini cenderung bangga akan prakteknya dan memiliki pandangan yang salah bahwa praktek ini dapat membantu pertumbuhan spiritualnya. Padahal, kalau merujuk pada ajaran Buddha, beliau mengajarkan kita untuk menghindari dua ekstrim, yaitu penyiksaan diri berlebihan dan pemuasan nafsu keinginan berlebihan juga. 6 tahun setelah bersama Pancawagya, Petapa Siddhartha menyadari kesalahan dalam latihannya, sehingga beliau memutuskan menghentikan semua latihannya. Hal ini membuat Petapa Kondana kecewa. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa Petapa Gautama memakan bubur susu persembahan Sujata, Petapa Kondana makin sedih karena menganggap Petapa Siddhartha telah gagal menjadi Buddha. Dari sini kita bisa lihat bahwa petapa sekelas Kondana pun masih bisa ragu dengan ramalannya sendiri. 35 tahun lalu beliau dengan yakin meramalkan bahwa Pangeran akan menjadi seorang Buddha. Namun setelah melihat Petapa Gautama menghentikan pelatihan menyiksa diri, seketika itu keyakinannya menjadi runtuh. Berubah bahwa Petapa Gautama sudah tidak mungkin ada harapan lagi untuk bisa menjadi seorang Buddha. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, singkat cerita, Petapa Gautama mencapai kebuddhaan 7 minggu Buddha menikmati parinibbananya pada hari ke-50. Setelah berpuasa selama 49 hari, Buddha menerima makanan pertamanya dari 2 pedagang Tapusa dan Balika. Setelah makan, Buddha merenungkan tentang ajarannya. Buddha enggan untuk mengajarkan dharma yang telah ditemukannya. Rasa wajar, ya, jika Buddha enggan. Saat ini, kita diajak ke wihara saja untuk 2-3 jam saja bagi sebagian orang adalah hal yang sangat sulit. Apalagi mendengarkan ajaran Buddha yang begitu mendalam. Terlebih, harus menerima ajaran yang begitu halus dan mendalam pasti sangatlah sulit diterima oleh manusia. Untunglah ada Brahma Sahampati yang mendapat menemui Buddha dan memohon kepada Buddha untuk mengajarkan dhamma. Beliau adalah sosok penting terjadinyalah pemutaran roda dhamma. Sehingga saat itu juga kita dapat mengenal dharma. Bahwa ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Seperti yang biasa kita bacakan saat memohon dhamma kepada Sangha. Jadi, syair yang kita bacakan merupakan permohonan yang diucapkan Brahma Sahampati kepada Buddha
agar Buddha mau membabarkan Dhamma kepada manusia. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, setelah mengamati dan dengan kekuatan batinnya, akhirnya Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dhamma kepada 5 sahabatnya. Ketika Buddha membabarkan Dharma, yang Arya Kondana mencapai kesucian. Pada pembabaran kedua, keempat, sahabatnya yang lainnya pun mencapai kesucian. Ini kisah singkat tentang riwayat hidup Buddha mengawali kisah Asada. Jadi, Asada adalah hari di mana Buddha untuk pertama kalinya membabarkan tentang inti Dharma, yang merupakan pemutaran roda Dharma yang pertama. Selanjutnya dikenal dengan Dhamma Cakka Pavattana Sutta. Di saat inilah Triratna telah lengkap sebagai dasar pelindungan umat Buddha, karena sudah ada minimal 5 orang bhikkhu sebagai syarat adalah Sangha. Dalam Sutta juga termuat jalan lama yang ditemukan kembali oleh Buddha. Kenapa jalan lama? Karena jalan ini sebelumnya sudah ada, namun jalan yang sempat terlupakan oleh manusia untuk masa yang sangat lama, dan 2569 tahun lalu ditemukan kembali oleh Buddha Gautama. Inilah segenggam daun jika dibandingkan dengan seluruh daun yang ada di hutan, namun segenggam daun inilah yang dapat menolong manusia untuk terbebaskan dari lingkaran samsara yang terus membuat kita berputar-putar dari satu kelahiran ke lahiran lainnya. Apa saja yang dibabarkan Buddha pada saat Asada ini, sehingga Pancawaggya begitu mendengarkan langsung dapat tercerahkan? Buddha mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, hidup adalah duka atau penderitaan samsara. Kematian adalah duka. Berkumpul dengan yang dibenci adalah duka. Berpisah dengan yang kita cintai adalah duka. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah duka. Dihina adalah duka. Mengalami kerugian adalah duka. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, yang kedua, bahwa penyebab penderitaan kita adalah keinginan-keinginan kita yang didasari oleh kepelekatan dan ketagihan akan kenyamanan. Inilah yang menjadi penyebab penderitaan kita. Kita tidak mampu menerima perubahan, bahwa segala yang berkondisi pasti pada saatnya akan berubah. Yang ketiga adalah bahwa duka ada jalannya, bahwa duka ini bisa kita hilangkan. Artinya kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan. Dan yang keempat, Buddha mengajarkan tentang jalan atau cara untuk melenyapkan duka. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, di sini kita dapat pahami adalah Buddha tidak mengajarkan kita untuk menderita, namun beliau mengajarkan kita agar kita paham tentang penderitaan. Dengan memahami tentang penderitaan, maka kita dapat memahami cara kerja alam semesta, sehingga kita dapat melepaskan diri dari penderitaan. Kita akan menjadi mahir menghadapi fenomena kehidupan yang terjadi pada kita. Apakah jalan atau bagaimana cara untuk melenyapkan duka? Yang paling pertama dapat kita lakukan adalah jangan berbuat jahat. Praktek sila. Menyederhanakan keinginan kita, hiduplah dengan wajar. Mencari mata pencaharian yang wajar, carilah kebahagiaan dengan cara yang wajar. Jangan menutupi kesedihan kita dengan melakukan hal-hal yang nantinya akan menjadi sumber penderitaan kita. Bukan sekedar menutupi kesedihan dengan mencari hiburan. Usahakan jangan sampai menyakiti, apalagi membunuh. Jika memang mampu, berilah keselamatan dan merawat mereka yang sakit. Jangan mencuri, jangan mengambil barang yang bukan hak kita. Jangan korupsi, jika mampu berdanalah. Jangan selingkuh, jagalah kesetiaan. Jangan menipu siapapun, jaga ucapan kita, jaga lisan dan tulisan kita. Tidak hanya bicara, namun juga jari-jari kita wajib kita jaga ketika mengetik sesuatu di handphone. Hindari minuman keras, tidak berperilaku buruk adalah upaya mengurangi nafsu keinginan kita. Kemudian, menjaga ketenangan batin kita melalui praktek meditasi atau samadhi. Sangat penting menjaga agar batin kita tetap tenang, karena dengan batin yang tenang, kita akan lebih mudah mengawasi keinginan-keinginan kita
Batin yang tenang tidak akan mudah terseret oleh keinginan yang tidak benar. Dan batin yang tenang akan lebih mudah menerima perubahan. Batin yang tenang, yang siap menerima perubahan, inilah yang merupakan kebijaksanaan yang benar, yang melihat empat kebenaran mulia dalam kesadaran. Mungkin saat ini sebagian dari kita setelah mendengar sedikit penjelasan ini akan berpikir, sekarang saya tahu apa itu penderitaan. Saya tahu bagaimana penderitaan itu terjadi. Saya siap menerima perubahan. Saya siap mengurangi penderitaan agar menjadi wajar sesuai dengan kemampuan saya. Apakah semudah itu? Tidak semudah itu ya, karena kemelekatan, ketagihan akan kenikmatan, ketagihan akan kenyamanan yang kita miliki sangatlah tebal. Pada kenyataannya, menerima perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan kebijaksanaan yang benar, maka semua penderitaan akan lenyap. Inilah yang disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun, mengajarkan Dharma dan diteruskan sekarang oleh anggota Sangha kepada kita, membebaskan penderitaan. Suatu hari Buddha pernah menjelaskan kepada Bante Anuradha, "Wahai Anuradha, sejak dahulu halnya ini yang kuajarkan penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan inilah yang menjadi tujuan akhir ajaran Guru Agung kita. Lenyaplah penderitaan inilah nibbana, pembebasan, dan itulah kebahagiaan yang tertinggi. Dan menjadi tujuan akhir semua umat Buddha. Lenyapnya penderitaan inilah maka makna yang penting dari peringatan Asada. Selamat memperingati Asada 2570 tahun baru Masehi 2026. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita semakin berkurang. Sabe sattabuwantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nabire sore ini.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti bersama acara Mimbar Agama Rohani Buddha. Semoga dengan hadirnya acara ini maka dapat memperkuat, ya, memperteguh iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama Anda pendengar kaum Buddhais di mana saja Anda berada. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Jumat malam atau malam Sabtu, ya, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.06 menit waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam, ya. Kita jalan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi terupdate dan juga tentunya beberapa pengumuman dan iklan layanan masyarakat menemani malam Sabtu Anda.

Kami awali satu kabar dari PT Pelayanan Nasional Indonesia PLNI yang memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat Kabupaten Nabire yang belakangan ini mengaku kesulitan memperoleh tiket kapal laut. Menurut PLNI, tingginya permintaan penumpang menjadi salah satu penyebab tiket cepat habis. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Nabire, KM Cirimai bahkan melakukan deviasi pelayaran atau perubahan rute pelayaran dengan menambahkan pelabuhan Nabire sebagai pelabuhan singgah khusus pada satu voyage atau pelayaran. Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tiket kapal PLNI baik melalui aplikasi PLNI Mobile maupun di loket penjualan resmi. Banyak calon penumpang mengaku tiket sudah tidak tersedia hanya dalam waktu singkat setelah penjualan dibuka. Menanggapi keluhan penumpang terkait tiket yang cepat habis, Malik menuturkan pada dasarnya KM Ciremai memang melayani banyak pelabuhan, sehingga untuk kuota tiket memang terbagi sedemikian rupa. Namun PLNI tetap berkomitmen melayani masyarakat Nabire dengan menyediakan kuota tambahan non-seat bagi calon penumpang yang akan berpergian dari Nabire dengan tetap mengedepankan pelayanan yang optimal. Masyarakat juga masih memiliki opsi atau pilihan untuk menggunakan KM Dobon Solo yang dijadwalkan masuk Nabire pada bulan yang sama. Meski demikian, PLNI memastikan masyarakat tidak perlu khawatir apabila ingin menggunakan layanan KM Ciremai. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab kebingungan masyarakat yang sebelumnya mengira seluruh tiket KM Ciremai telah habis terjual. Sementara itu, untuk KM Gunung Dempo, PLNI membenarkan bahwa seluruh kuota tiket memang telah habis karena tingginya permintaan masyarakat pada rute tersebut. Adapun terkait KM Dobon Solo yang belum muncul dalam sistem pemesanan, PLNI menegaskan kondisi tersebut bukan karena tiket telah habis ataupun tidak tersedia. Penjualan tiket KM Dobon Solo hingga kini belum dibuka karena masih dilakukan proses penyesuaian tarif pada sistem pemesanan.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: relas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 4/PDT/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Ritra Yanti Yunita Sapitu, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya, RT 003 RW 008, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT, di Jalan Netneo RT 25 RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4/PDT/3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Deni Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Deni Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104/KW/2906/2018/0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015. 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017. Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4/PDT/3/2026/PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.
1: Nabire, malam ini.

0: Dengar, pemerintah Provinsi Papua membuka 1000 kuota beasiswa MACE atau kepanjangannya mahasiswa cerdas ya, untuk jenjang S1 dan S2. Seleksi akan dilakukan secara daring untuk menjamin transparansi dan kesetaraan akses bagi seluruh mahasiswa di Papua. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua Martin Matlama menegaskan bahwa seluruh proses seleksi bersifat terbuka tanpa penunjukan langsung. Dan hal ini dikatakan Martin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 9 Juli 2006 kemarin. Selain untuk jenjang S1 dan S2, program beasiswa MACE juga mencakup pendidikan dokter spesialis dengan fokus pada bidang yang dibutuhkan rumah sakit di Papua berdasarkan usulan Dinas Kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga spesialis. Kemudian beasiswa S3 khusus bagi dosen perguruan tinggi swasta asli Papua untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan tinggi di daerah. Martin menambahkan kuota beasiswa akan didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua agar tidak terpusat di kota Jayapura saja. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir. Verifikasi penerima akan dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini. Yang berembuk, bermusyawarah. Melampaui kepentingan egois. Melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Dire malam ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar demikian beberapa informasi terupdate yang telah kami hadirkan temani malam Sabtu Anda di malam hari ini. Jalan-jalan di studio menunjukkan pukul 21 lebih ataupun tepat ya, waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam. Kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirena meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan pres.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan ke Majelis Hakim Breli Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima.
10: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai dinas

0: hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
3: okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, juga meningkatkan kewaspadaannya, meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut, seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah juga relatif banyak ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos Sapu Angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
2: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
4: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
2: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahun bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire malam ini.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, sini dulu.
1: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Selamat malam pendengar dari Rosat Nabire, mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW

0: 79 kHz. Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita melangkah ke acara drama mini di malam hari ini. Kita akan dengarkan bersama-sama drama mini untuk hari ini atau malam hari ini dengan judul Sahabat. Produksi kali ini dari RRI Padang. Sebagai informasi juga, di pukul 22 nantinya ada acara musik tradisional dan budaya Papua. Kami hadirkan temani malam hari Anda. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya nak. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau nggak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang ke sini. Tapi sudah 2 minggu ini, ibu nggak lihat Sandra. Pergi sekolah pun nggak pernah lagi bersama.
0: Nggak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan.
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nak, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Nabire, malam ini.

bikin Gardas masih bertahan itu lebih ke ya kekeluargaan ya di kita. Artinya toleransi dan saling menghormati lah gitu. Artinya bebas saja kita bercanda selalu apa gitu, tapi menjaga, selalu menjaga perasaan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Prostat Indonesia dimana saja Anda berada. Terima kasih mendengarkan, masih mendengarkan siaran kami dari Prostat Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di malam hari ini bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Erika Yohanes dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026 ya, malam Sabtu, kami akan temani Anda dengan berbagai tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua dan juga tentunya beberapa informasi seputaran Papua ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Kabar pertama dari Yapen, di mana Festival Bahari Yapen tahun 2025 resmi dibuka di Kampung Krembi, Distrik Pulau Kurudu pada Rabu 8 Juli 2006 kemarin. Dengan mengusung tema Ombak Bertemu Budaya, ya, festival yang berlangsung hingga 10 Juli di hari ini menjadi momentum untuk melestarikan budaya Bahari, memperkuat sektor pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui kearifan lokal. Ketua Panitia Festival Musa Wabes dalam laporannya menjelaskan bahwa Festival Bahari Yapen bertujuan melestarikan tradisi memancing ikan tenggiri secara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pulau Kurudu. Selain itu, festival ini juga mengangkat permainan tradisional lempar tombak, meningkatkan kunjungan wisata, memberdayakan pelaku UMKM lokal, serta memperkuat jaringan ekonomi perikanan tradisional di wilayah tersebut. Menurut Musa Wabes, tema Ombak Bertemu Budaya dipilih karena menggambarkan kondisi geografis Pulau Kurudu yang kerap menghadapi musim ombak besar sehingga akses menuju pulau menjadi sulit. Namun di tengah tantangan tersebut, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur. Berbagai kegiatan memeriahkan festival ini diantaranya lomba memancing ikan tenggiri secara tradisional dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Juara kedua memperoleh 1 unit sepeda motor, sedangkan juara ketiga mendapatkan uang pemindahan. Selain itu digelar juga lomba menyanyi, lomba yospan, dan lomba mengolah ikan tenggiri. Diungkapkan bahwa tradisi memancing menggunakan VTVT dan Sio Sinai atau lempar tombak akan diusulkan atau telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda karena merupakan identitas budaya masyarakat Pulau Kurudu yang dijaga dan dilestarikan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga yang membuka festival menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan Festival Bahari Yapen 2006. Dikatakan festival ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam pelestarian budaya sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurutnya, Yapen jadi bukti bahwa budaya masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut, mulai dari tradisi mencari nafkah, menyambut musim panen, hingga seni dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan melalui festival ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk terus melestarikan warisan budaya bahari sebagai jati diri masyarakat Yapen.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Nabire malam ini.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: baik, pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Satu lagu dari Kepulauan Seru yang menutup pertemuan dan kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk selalu bersama kami. Kita jumpa lagi nantinya di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1, Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2006. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Dan sudah ada yang terhubung di via WhatsApp, kita angkat saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori.
0: Selamat malam Teh Dinda.
1: Jadi baru mengerti tuh. Jadi lagu Ya Yamko Rambe Yamko itu sebetulnya lagu yang ini ya. Lagu dengan lirik.
0: Liriknya itu cukup menghayu. Iya, peperangan,
1: kesedihan begitu ya. Tapi dia punya ini, dia punya nadanya ngebeat gitu.
0: Temponya gitu. Ya.
1: Iya, baru tahu ternyata. Dipikir ini apa? Lagu yang penuh dengan kegembiraan gitu.
0: Tapi
1: gimana Kakak?
0: Iya, itulah dia.
1: Ya itu sehat. gunanya kita dengar lagu ya, kita dengar lagu jadi kita tahu yang sebelumnya kita nggak tahu kan gitu ya Kakak.
0: Benar sekali. Kabar baik Teh Dinda, kabar baik pasti.
1: Tete kabar baik.
0: Puji
1: baik
0: Tuhan.
1: Pastinya. Masuk PS Kabiru sebelum acara ini dimulai begitu lagu
0: daerah. Mantap. Tapi pasti dengar sedikit lagu-lagu daerah.
1: Bukan sedikit. lagu-lagu Timur Indonesia khususnya lagu-lagu Papua itu saya suka.
0: Oh baik, tapi
1: iya betul, saya suka lagu-lagu
0: Papua. Biar tidak Papua mengerti artinya, tapi
1: ya tapi suka begitu. satu lagu dari ini deh Kak, Kakak Bung. You Are the Reason dari Callum Scott.
0: Callum Scott, You Are the Reason. Siap.
1: Oke, doa terbaik untuk Kakak Bung. Dengan siapa malam ini?
0: Malam ini dengan Nona Erika Yohanes.
1: Nona Erika, selamat malam.
0: Lagi nyantai dia di belakang.
1: Semangat,
0: Pasti semangat,
1: Kak.
0: Masih sampai tutup suara.
1: Kita suka senang jalan-jalan dengan cara scrolling itu bagaimana tanah Papua begitu kan. Masih banyak lahan luas ya di sana ya ternyata ya, tapi Papuanya di mana juga tahu itu begitu.
0: Gimana?
1: Itu kalau scrolling kan di medsos kan banyak sekali itu Kak Gabung.
0: Banyak sekali tempat masih kosong, tapi ada yang masih punya.
1: Bapak, lahan yang kosong masih banyak sekali di sana ya.
0: Iya.
1: Oke lah, doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Nona Erika. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Nanti sebentar di pukul 5 ya, 5.05 waktu Timur Indonesia, bertanding lagi kita ya.
0: Bertanding maksudnya lagi. Mendengarkan. Ramai lagi, tapi ibu-ibu kebanyakan itu kalau yang dilihat di Nabire, ibu-ibu itu kebanyakan pilihnya yang warna biru putih.
1: Biru putih ya, iya pasti itu.
0: Termasuk mamanya saya.
1: Oh begitu ya. Oke lah, memang dalam satu bulan ini waktu tidur agak-agak terganggu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ya bagaimana, karena suka memang.
0: Suka, Pak.
1: Oke, Kakak Bung. Menyapanya boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Selamat malamnya yang pertama untuk Opalen, untuk Bang Roy, ada Mansar Mansur, Mansar Jerry juga.
0: Iya.
1: Ada Manox juga. Putri Kajang, Putri Mangun Sidi, ada juga siapa lagi ya? Pak D. Geprek, ada juga siapa? Pak Alex, Bung X juga, dan siapa lagi kah?
0: Amo.
1: Amo ya, Amo sama Amo. Itu jadi bengebeng sih kata Bung. Sepertinya sementara itu dulu deh. Oh iya, ini Senja ya, Senja, ada di Ren juga. Oke lah, selamat malam semuanya, next time yang belum tersapa.
0: Siap.
1: Oke, lagunya ada kan kakak Bung?
0: Ada, sudah disiapkan.
1: Oke, lanjut. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Kembali lagi, selamat malam Teten. Iya, Tedinda membuka pintu kebersamaan kita di malam hari ini ya, dari Bogor ke Nabire cukup jauh juga ya, dengan lagu dari Callum Scott, You Are The Reason. Di belakangnya Tedinda. Halo, selamat malam.
2: No, malam ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hai Luhut, selamat malam, apa kabar?
2: Kabar-kabar sehat di sini, gimana sih baliknya?
0: Ah, kabar torang di sini juga bagus-bagus, mantap, baik-baik, sehat-sehat.
2: Iya. Sama dong ya. Tidak berlama-lama kemudian
0: ngeriset lagunya. Tidak lama-lama ya.
2: Jauh disayang judulnya.
0: Lagunya apa?
2: Judulnya Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang.
2: Iya, tapi nggak tahu itu Demersi apa siapa yang nyanyi itu.
0: Jauh Disayang The Mercies.
2: Oh iya, sedikit aja. Oh iya, buat dalamnya yang pertama.
0: Yang mana, yang cover atau yang asli, orit?
2: Yang dari yang The Mercies aja.
0: Oke. Okay.
2: Iya, buat Lai Manu selamat bertugas sampai tuntas dan ngasih manga bersama operatornya juga. Terus ada juga Kenja, Rianti Dinagire.
0: Iya.
2: Ada Diren, Amo, Pak Putra Kamoro, Bang Rika Mudi, Mama Sipa, Mama Rumbrawe. Terus buat teman-temannya lah yang lagi mendengarkan, dengan berada. Ya, buat Lai Manu sama temannya di studio, selamat tidak sampai tuntas.
0: Oke,
2: baik. Terima kasih Lai dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
2: Memori luat lagi, terima kasih.
0: Kembali kasih juga. Buat yang dari Tapanuli Utara, ada Abang Luhut ya yang sudah bergabung, The Mercies dengan Jauh Disayang. Kami sudah siapkan. Ya, ada Senja lagi di WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Senja, baru saja dikirim salam itu dari Bogor.
3: Selamat malam juga Pak. Tadi Tedinda ya pembuka
0: pintu. Iya, Tedinda. Tidak main-main ya, itu dari Bogor itu.
3: Bogor ya. Halo?
0: Iya, dari Bogor.
3: Ah, iya. Iya, makasih segalanya Tedinda. Sehat selalu. Bahagia bersama keluarga tentunya.
0: Iya.
3: Juga tak lupa buat yang lewat tadi ya, barusan itu Lai Luhut. Ya, makasih senggolannya, baca selalu. Juga buat Mbak Cynthia ya di SPC. Terus Putra Mano, Bapakku di Umi, salam hormat selalu. Juga buat siapa aja kalau
0: siapa
3: malam
0: lagi?
3: Ini ya.
0: Kalau malam ini ada Bang Roy.
3: Oh iya, Bang Roy Pemudi ya.
0: Pemudi. Ada terus Mansar Jerry.
3: Iya. Selamat Mansar Jerry, selamat malam. Salam sehat selalu. Juga Bung X.
0: Iya.
3: Terus ini Kak Bunda Puja.
0: Bunda Puja.
3: Bunda Puja ku sayang juga. Manok, apa kabar Manok? Sehat selalu ya.
0: Pasti.
3: Amoin deh sih sudah. Sudah kak tadi ya, gasenggol.
0: Sudah.
3: Terus apa lagi?
0: Diingat-ingat.
3: Mama Ayu, Mama Inah.
0: Mama Ayu, Mama
3: yang
0: Mama
3: waktu,
0: Inah.
3: Iya, waktu itu loh kak. Ulang tahun pemerhati.
0: Iya.
3: Yang ke-14. Iya. Semuanya pokoknya tanpa terkecuali yang belum tidur.
0: Yang belum tidur, yang bersiap-siap.
3: Ya, gitu, pokoknya.
0: Ada juga yang sudah tidur matanya ya, tapi telinganya belum tidur.
3: Itu sudah Kak Manu. Hei, Kak Manu sendiri apa kabar ya?
0: Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih.
3: Pokoknya selalu bahagia Kak ya.
0: Iya.
3: Jangan lupa dengan senja ini senja. Aduh, kapan ya? Gak tahu lagi misalkan terjadi.
0: Kalau ada waktu.
3: Kalian nanti tak? Ulang tahun hari nanti ya, Teh.
0: Pasti, sudah dekat juga.
3: Lagunya belum, Kak, yo.
0: Lagunya apa, ayo?
3: Hai, Sebening Senja, wai, Kak.
0: Ya?
3: Sebening Senja dari Leto.
0: Sebening Senja dari Leto. Oke. Okay.
3: Lama aku nggak dengar lagu itu.
0: Mantap.
3: Ya, buat Kak Mano dan semua angkasawati tentunya. Salam sehat semuanya, selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Iya.
3: Ya Kak Mano ya, pulang Hadijah, oke?
0: Okay? Hadijah, hati-hati di jalan.
3: Ya, siap. Hati-hati di jalan, terus tak lupa buat RRI selalu jaya di udara. Iya. Makasih Kak, yang ditunggu.
0: Oke, kembali kasih juga. Buat orang SP1 nih, ada Senja di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Kakak Manu.
0: Nah, ini dia orang tua kita. Selamat malam, Ansar.
4: Ketemu pakai semua jalur, tapi tidak bisa sampai kembali ke jalur yang umum.
0: Ini rupanya, baru tiga ini. Tadi sudah lihat-lihat di WhatsApp ini. Baku susu.
4: Rupanya selera orang kalau Kakak Manu yang tugas itu langsung.
0: Baku susu itu di WhatsApp itu.
4: Jadi number one. Habis itu Bu Jamila lagi.
0: Aduh.
4: Luhut.
0: Iya. Ini ya. Ini saya ingat, Mansar.
4: Ya.
0: Saya ingat Mansar pernah singgung tentang bahwa Insos dia main-main di studio kah?
4: Ah, itu yang saya. Jadi itu saya di studio kan?
0: Puji Tuhan, malam ini ada.
4: Ah, ini dia yang saya paling suka. Salam hormat, salam sayang dari Bapak buat Insos.
0: Siap.
4: Ya, Insos di situ dan kabar Manu. Mohon maaf saya pakai apa namanya istilah kami orang biak jadi.
0: Siap, siap, siap.
4: Nah, semua sehat selalu. Ya, kalau tadi saya pakai jalurnya Kakak Manu berarti saya video call saja.
0: Ah, itu lagi.
4: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada lain waktu, ada lain waktu.
0: Siap.
4: Iya. Salam saja buat orang semua selain yang sudah masuk tadi, Teteh Dinda di Bogor, Bang Luhut di
0: Tapan. Apa?
4: Tapanuli Utara ke Selatan kah? Terus Bu Jamila di Jambi. Kemudian saya sendiri di Jogja buat orang semua. Saya tidak sebut satu persatu, pokoknya yang sudah disambut, disapa, saya copy paste saja.
0: Iya.
4: Sebesar malam hari ini untuk Insos dengan Kabor yang sedang berada di studio, selamat malam, sehat selalu, doa kami di Jogja buat kamu dua, amin. Sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan juga apa yang jadi rencana itu tetap berjalan dengan baik. Salam hormat buat Bapak dan Mama dan keluarga semua ya.
0: Siap, Mansar.
4: Nah, itu. Semua saja salam dari kami keluarga Bapak di sini dengan anak-anak dorang semua. Saya request satu lagu lama dulu dari Engelbert Humperdinck. Nah, buat kekasih hatimu yang ada di samping.
0: Wah, judul itu memang spesial.
4: Nah, it deep in my heart.
0: Deep in my heart.
4: Ya. Nanti terjemahkan buat kau punya Insos di situ.
0: Nanti saya dengar bursa kasih tahu dia mungkin saya sedikit.
4: Ya, Bapak itu kalau minta lagu itu saya lihat-lihat dulu.
0: Itu lagi.
4: saya lihat dia. Jadi lagu ini itu maknanya dalam sekali.
0: Oke, siap.
4: Namanya Deep in My Heart itu kan dari relung hati yang paling dalam.
0: Oh, Deep in My Heart. Dari ya. Relung hati yang terdalam.
4: Ya, dari relung hati yang paling dalam. Untukmu anakku berdua di situ.
0: Siap, terima kasih.
4: Lagunya enak sekali kalau malam-malam baru dengar tuh enak.
0: Itu lagi, itu dia sudah itu.
4: Jadi itu kamu dua. Karena tadi bicara itu dan suka Bapak ingat lagu, oh ini sudah lagunya Anggap Hampa Deep in My Heart.
0: Iya.
4: Ya, jangan lupa ngopi ya.
0: Ngopi ini sudah ada dua gelas ini Mansar, mau tambah tiga lagi.
4: Sukun goreng pasti ada kah tidak?
0: Sukun goreng, aduh ini di Nabire ini tidak ada sukun berbuah jadi.
4: Buhari.
0: Belum berbuah mungkin, ya. Kemarin bulan
4: kemarin. Tunggu Bapak sampai di Sorong, kembali di Sorong dulu Bapak. Nah,
0: itu saya lagi sukun Sorong itu mantap.
4: Saya pergi di satu omong dong di Vietman sana bos saya dong deh, kasih itu. Sukun-sukun. Saya pukul agak besar ada di sana gitu.
0: Memang.
4: Ya itu saja.
0: Siap, Mansar.
4: Siap. Mudah-mudahan malam hari ini Kakak Ita dan Kakak Juli juga sedang mendengar.
0: Mudah-mudahan.
4: Kakak Ita Rumansara dengan keluarga di rumah. Terus Kakak Juli Sanggenapa dan Papa Mama dan semua saudara yang ada di rumah. Sehat selalu dong semua. Saya selalu menyapa dan dua. Karena dan dua juga punya punya arti juga bagi saya.
0: Siap. Selama
4: mereka masih bertugas di perusahaan RRI Nabire. Itu saja, Kak Manu.
0: Oke, okay. Siap.
4: Lagu ditunggu.
0: Siap, Mansar, terima kasih. Iya, Mansar Jerry dari Jogja sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya juga bersama kami di malam hari ini tentunya. Masih ada beberapa penelpon lagi sebelum kami hadirkan tembang-tembang menarik ya. Libur kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Manu.
0: Selamat malam Insar Jalan Pemuda.
5: Putri Torido.
0: Aduh, ini hampir sama dengan Mace. Rumrawer.
5: Itu Mama.
0: Itu lagi Insar dia.
5: Iya. Iya, selamat malam Bung Manu.
0: Selamat malam.
5: Sampai akhir siaran nanti Tuhan memberkati.
0: Amin.
5: Bung Manu, sebelum lanjut itu mau request lagu dulu.
0: Silakan.
5: Lagunya Bunga Sedap Malam.
0: Oh.
5: Dari Istiarto.
0: Bunga Depu Sedap Malam ini yang harum-harum ya, orang ya. Dengerin. Dengar lagi orang cium ini.
5: Lagi. Iya, Bung Manu, mau salam-salam.
0: Silakan.
5: Pembuka pintu Dinda, sampai yang baru lewat Mansar Jerry.
0: Iya.
5: Selamat malam saja bersama keluarga, Tuhan memberkati.
0: Amin.
5: Untuk semua saja yang sudah tidur tapi telinga belum tidur.
0: Telinga masih selamat menyala malam. Itu. Mata tak tutup tapi telinga masih dengar kiri kanan. Nanti orang bicara iya. Baru bangun.
5: Iya. Untuk Bung Roy, Putra Bitim di Jalan Pemuda, selamat malam saja buat semua. Mama Rumrawer, selamat malam. Siap-siap besok mau ke Biak kah?
0: Itu lagi ya doa.
5: Selamat malam saja. Tuhan memberkati.
0: Iya.
5: Iya Bung Man, untuk semua saja pendengar setia.
0: Baik.
5: Yang malam ini monitor, selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.
0: Iya.
5: Terima kasih Bung Manu.
0: Terima kasih juga. Iya, Putri Korido sudah bergabung. Bunga Sedap Malam ya. Tebang-tebang yang mungkin saja membawa kita, menghantar kita ke peraduan ya, atau orang bilang itu Pulau Kapuk. Dan ini juga biasa sudah dari lama ya, kebanyakan orang bilang itu siap-siap menuju ke Pulau Kapuk dengan perahu bantal. Kita dengarkan dulu pendengar beberapa tembang-tembang berikut ini yang sudah direquest. Terima kasih karena Anda bersama kami hingga di malam hari ini di pukul 23.20 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Nabire, malam ini.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Nabire malam ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan kami cukup dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yones pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Beringat dengan terdengarannya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam, malam ini saya Manus Ambiri dan juga rekan Erika Yohanes, ada rekan Riono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Sabtu Anda atau weekday Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi weekend untuk bersiap-siap memasuki hari kerja yang baru. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetapi udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam keterangannya menegaskan bahwa inflasi di bulan Juni berada di atas ambang batas atau di atas standar yaitu 3,5% dan inflasi di bulan Juni berada di angka 4 yang dinilai telah melebihi sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan di daerah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui gerakan pangan murah mandiri yang juga merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Abire selama tahun 2026 dan GP Mandiri yang dilaksanakan ini juga merupakan yang keempat kalinya dalam tahun ini.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Abire, Provinsi Papua Tengah, kami melaksanakan gerakan pangan murah yang merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Abire selama tahun 2026 ini. Dan ini gerakan pangan murah mandiri yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang keempat kali dalam tahun 2026 ini. Dan ini akan masih terus tetap berlanjut ketika kita melihat situasi kondisi pasar ketika ada lonjakan-lonjakan harga dari bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan, maka kita melakukan upaya pengendalian lewat gerakan pangan mandiri. Kami berharap bahwa lewat gerakan pangan murah ini bisa menstabilkan harga yang ada di Kabupaten Abire, tetapi juga dalam rangka untuk mengendalikan inflasi.
0: Sementara itu, Agus Suswanto, selaku penanggung jawab kios pangan Dinas Ketahanan Pangan Abire, menjelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan maupun harga pangan di Kabupaten Abire, pihaknya terus berupaya dalam menjual kebutuhan pangan setiap harinya dengan harga di bawah harga pasar, dengan mengutamakan bahan pangan seperti beras yang menjadi bahan pokok, kemudian gula, telur, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
2: Tentunya kami sangat berharap masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah dapat memanfaatkan kegiatan kami ini, kios pangan, terutama untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang kami selenggarakan ini. Dan mudah-mudahan harapan kami ini sangat membantu masyarakat kita di Nabire khususnya.
0: Pada kesempatan itu, Adrian Tenene, salah satu warga masyarakat Nabire yang juga turut hadir di gerakan pangan murah mandiri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, merasa senang dan bersyukur atas pelaksanaan GPM ini karena menurutnya bahan pangan yang disediakan cukup terjangkau sehingga dapat meringankan beban pengeluaran.
3: Ini satu langkah yang diambil pemerintah ini bagus sekali supaya bisa menstabilkan harga barang toh di pasaran dan masyarakat ya senang pasti. Jadi ya diharapkan juga supaya mungkin setiap minggu dilakukan dan informasinya itu satu atau dua hari sebelumnya itu sudah disebar di media sosial supaya masyarakat banyak tahu, bukan hanya di sekitaran kota Nabire tapi di luar kota juga bisa tahu sehingga memenuhi kebutuhan dia setiap hari toh. Jadi berterima kasih buat pemerintah yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan harga-harga yang ada sudah sangat membantu walaupun tidak terlalu murah jauh sekali dari harga pasaran yang ada tetapi sudah sangat membantu, mau kurang 5.000 10.000 itu masyarakat sudah senang.
0: Ia pun berharap gerakan pangan murah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan satu kali dalam seminggu sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Di samping itu juga GPM ini dapat melibatkan petani lokal, khususnya mama-mama penjual sayur mayur dan buah-buahan. Rudi Vanindi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan atau ORMAS melalui implementasi aplikasi Meno Sidak Kanda. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tertib administrasi organisasi kemasyarakatan sekaligus memperkenalkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah pendaftaran dan pelaporan data organisasi. Berikut Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
5: Kesbangpol Kabupaten Mimika mulai menerapkan inovasi pelayanan digital melalui aplikasi Meno Sidak Kanda sebagai sarana pendataan organisasi kemasyarakatan. Melalui aplikasi ini, seluruh proses pelaporan dan pembaruan data organisasi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan cukup mengunggah dokumen dalam bentuk digital. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelie Mincheru Mayomi, mengatakan aplikasi ini diperuntukkan bagi organisasi yang belum terdaftar maupun yang belum memperbaharui data administrasinya. Selain mempermudah organisasi, sistem ini juga membantu Kesbangpol membangun arsip elektronik yang lebih tertata.
6: Jadi peserta yang hadir ini mereka yang belum melapor dan belum terdaftar. Jadi hari ini memang kita khusus undang mereka untuk sekalian kita memperkenalkan aplikasi ini supaya mereka bisa mendaftar di aplikasi.

0: ini. Dari selama ini kan manual tuh orang bawa berkas apa sendiri. Jadi dengan ada aplikasi ini satu inovasi juga. Jadi mereka bisa langsung mendaftar di apa aplikasi ini. Jadi nanti kita punya admin di kantor yang akan melihat atau bisa melihat oh ini sudah terdaftar, ini sudah melapor kegiatan hari ini untuk itu.
1: Bang Pol mencatat hingga tahun 2025-2026 terdapat 178 organisasi kemasyarakatan yang aktif di Kabupaten Mimika. Namun, sebanyak 78 organisasi diantaranya belum melaporkan perubahan data kepengurusan maupun administrasi. Karena itu, seluruh organisasi didorong segera memperbaharui datanya melalui aplikasi Minu Sidakanda. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika, Roni S. Marjan, menegaskan organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Ia berharap seluruh ormas aktif memberikan gagasan, kritik, dan masukan yang membangun dengan tetap berlandaskan data serta mematuhi peraturan yang berlaku.
2: Kami harap teman-teman di Kabupaten Mimika yang terlibat dalam organisasi yang ada di Kabupaten Mimika bisa terlibat lebih aktif lagi sebagai wadah yang kemudian sesuai dengan ADRT atau nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi masing-masing. Kami berharap teman-teman bisa mengupgrade ormas, jangan hanya karena mendapat bantuan, ormas itu harus idealis kalau menurut saya. Dia punya hal-hal yang diperjuangkan secara ideologi dalam ormasnya, kemudian dia punya garis perjuangan yang memang ya dia di sini bidangnya, ini yang dia konsen. Dan kemudian bagaimana dia secara ADRT, kemudian juga dia berbasis kerukunan ataupun keagamaan atau edukasi yang lain dalam program-programnya masing-masing.
1: Melalui implementasi aplikasi Minu Sidakanda, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh organisasi kemasyarakatan dapat lebih tertib dalam administrasi, memperkuat legalitas organisasi, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat berbagai langkah untuk mempercepat eliminasi malaria. Selain memperkuat regulasi, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar target eliminasi malaria pada tahun 2030 dapat tercapai. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
4: Upaya eliminasi malaria di Kabupaten Nabire kini tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga mengedepankan penemuan kasus secara aktif agar penularan dapat dihentikan lebih cepat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus memperkuat strategi percepatan eliminasi malaria melalui regulasi pemeriksaan massal hingga pelibatan lintas sektor. Papua Tengah sendiri masih menjadi salah satu penyumbang kasus malaria terbesar di Indonesia. Karena itu, keberhasilan eliminasi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, mulai dari kesadaran memeriksakan diri hingga menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran petugas kesehatan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elvina Agustina menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nabire telah menerbitkan regulasi khusus serta terus memperluas pemeriksaan dini agar penularan malaria dapat ditekan menuju target eliminasi tahun 2030.
5: Bahwa kita di Papua Raya ini memberikan kontribusi yang paling besar terkait penyakit malaria untuk Indonesia, sekitar 95%. Untuk itu, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, sudah mengeluarkan terkait regulasinya. Kami sudah diberikan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025 tentang percepatan dan pemeliharaan malaria. Dan di tahun 2026, baru-baru ini kami sudah mendapatkan surat edaran Bupati terkait percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire. Harapan pemerintah daerah ini sangat besar untuk Kabupaten Nabire ini bisa mencapai eliminasi di tahun 2030.
4: Selain memperkuat regulasi, percepatan eliminasi malaria juga dilakukan melalui pemeriksaan aktif masyarakat, pengobatan hingga tuntas bagi penderita positif, serta pengendalian tempat berkembang biaknya nyamuk malaria. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penularan di wilayah dengan angka kasus tinggi. Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah Wilayah Timika Nabire Yuli Sarkasmas mengatakan, eliminasi malaria hanya dapat dicapai apabila seluruh masyarakat bersedia menjalani pemeriksaan, mengonsumsi obat hingga selesai, serta didukung pengendalian lingkungan secara menyeluruh.
6: Nah, dalam konteks eliminasi malaria ini, intervensinya ada tiga. Yang pertama, intervensi pencarian kasus. Jadi, setiap orang, mau dia sakit, mau dia sehat, harus diperiksa. Jadi, tiap kampung itu maksimal diperiksa secara total orang-orangnya, lalu kemudian ketika sudah ditemukan kasusnya ada yang positif, baik dia ternyata sakit atau orang tidak bergejala, dia wajib minum obat yang disediakan oleh petugas sampai selesai. Nah, kemudian di tempat-tempat perindukan nyamuk jentik malaria akan dilakukan intervensi secara maksimal.
4: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat, diharapkan upaya percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih optimal, sehingga target bebas malaria pada tahun 2030 dapat diwujudkan. Nur Febriana melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan basis data dan sinergi bersama pelaku usaha dalam menekan inflasi daerah. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan berikut ini.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan mengusung tema sinergi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam mendukung pengendalian inflasi daerah yang dipusatkan di gedung kantor Gubernur Papua Tengah Kamis 9 Juli 2026. Rakor pengendalian inflasi tersebut secara resmi dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule. Dalam arahannya, Silwanus Sumule menegaskan bahwa rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memetakan permasalahan pangan dan merumuskan intervensi yang tepat untuk menjaga stabilisasi harga komoditas pokok seperti cabai, daging sapi, dan telur ayam di wilayah Papua Tengah. PJ Sekda lebih lanjut menjelaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dalam mendukung program penanganan stunting, serta program makan bergizi gratis MBG yang diharapkan dapat diserap dari produksi petani lokal.
9: Basisnya itu harus data, berapa sih memang kebutuhan kita untuk telur, karena apa urusannya telur ini? Pasti kita akan ke depan bicara tentang stunting. Bicara hari ini kalau kita bicara MBG, kebutuhan itu juga apakah MBG yang kita buat ini dipenuhi oleh petani-petani yang ada di Nabire? Atau kita buat itu ternyata kita tidak mampu, kita tarik dari luar yang datang. Kalau kita mampu menyiapkan di Nabire, artinya petani peternaknya itu akan sejahtera karena mereka mampu menyiapkan. Sekarang pertanyaan, untuk bisa dapatkan daging babi yang ini, kita siap tidak? Kalau tidak siap, persoalannya di mana? Intervensi apa yang kita bisa berikan kepada? Nah, diskusi kita akan bicara. Rapat komodasi pengendalian inflasi daerah yang kita lakukan hari ini, kami berharap bahwa kita mendapatkan banyak masukan, tetapi tidak hanya masukan, intervensi apa yang akan kita lakukan. Saya berharap sesudah pertemuan ini ada hasil yang kita dapatkan, dan kemudian sudah sangat jelas intervensi-intervensi apa yang akan.
8: Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire untuk memberikan masukan teknis terkait perkembangan harga bahan pangan, serta dihadiri pula para pelaku usaha di wilayah Papua Tengah. Melalui rakor ini, pemerintah provinsi berharap dapat menghasilkan langkah konkret yang berbasis pada data real di lapangan. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan kota Nabire, Papua Tengah, sebuah toko souvenir terus bertambah menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Tetapi juga menjadi wadah bagi para perajin dari berbagai daerah di tanah Papua untuk memasarkan hasil karya mereka. Berikut laporan reporter RRI Arnold Saudila.
10: Toko souvenir Art Shop Wisata Hati di Kabupaten Nabire masih tetap eksis hingga saat ini. Setiap hari kerja, sejak pukul 8 pagi hingga sore hari, toko ini melayani masyarakat dan wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Papua. Berbagai kerajinan tangan dipasarkan di tempat ini, mulai dari noken, tas kulit kayu, lukisan kulit kayu Papua, gelang tangan, kalung tradisional, hingga tifa dan pakaian adat. Toko ini dikelola oleh seorang perempuan asli Papua asal Kabupaten Dogiyai, Martina Deba. Meski kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire, ia tetap setia mengelola Art Shop Wisata Hati. Menurut Martina, toko souvenir tersebut lahir dari kerinduan untuk mengangkat jati diri orang asli Papua, khususnya para pengrajin noken dan seni pahatan, agar karya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
11: Saya sebelum masuk pegawai negeri, saya berjualan. Dengan berjualan, saya bisa mendirikan tempat oleh-oleh Papua. Karena tamu banyak yang datang di Kabupaten Nabire, mereka cari namanya oleh-oleh Papua. Saya tergerak dengan itu dan kebetulan saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan saya punya dorongan untuk mendirikan toko souvenir. Karena saya lihat orang tua kami juga bikin noken, bikin souvenir, bikin oleh-oleh yang bisa dijual kepada teman-teman yang datang, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
10: Artshop Wisata Hati kini menjadi rumah bagi berbagai karya seni dan kerajinan tangan dari sejumlah daerah di tanah Papua seperti Timika, Merauke, Jayapura, Dogiai, Deyai, Panyai hingga Asmat. Para perajin menitipkan hasil karya mereka untuk dipasarkan di toko tersebut dan keuntungan penjualan dikembalikan kepada pemilik karya. Tidak sedikit wisatawan domestik maupun mancanegara yang singgah di Nabire membeli cendera mata khas Papua sebagai buah tangan untuk keluarga dan kerabat. Martina berharap semakin banyak orang asli Papua terus berkarya melalui seni dan kerajinan tangan. Menurutnya, pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah arus modernisasi, Artshop Wisata Hati membuktikan bahwa sebuah toko souvenir dapat menjadi lebih dari sekedar tempat berbelanja. Tempat ini menjadi ruang pelestarian identitas, kebanggaan, dan harapan bagi para perajin asli Papua agar karya budaya leluhur tetap hidup dan dikenal hingga generasi mendatang. Arlok Saldila melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 10 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu Rp60.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibubu Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibubu Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000. sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
14: Ini hari nanti secara umum.
15: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
3: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlangsung sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan perakirawan Hesron Salawani dari langsung dari kantor BMKG Nabire. Silahkan laporan Anda, Hesron.
18: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cuaca berawan. Dan untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin, angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan cuaca keadaan berawan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,2 hingga 1 meter, kami akan selalu memberikan update informasi cuaca. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, informasi ini kami update tentang distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu atau durasi waktu terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat tetap stabil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire gelar Gerakan Pangan Murah Mandiri. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan atau ORMAS melalui implementasi aplikasi Meno Sidak Kanda. Demikian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Relas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 4 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ditujukan kepada Ritra Yanti Yunita Sapitu bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya RT 003 RW 008 Kelurahan Karangmulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT di Jalan Netneo RT 25 RW 10 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulava Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Deni Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Deni Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104 garis datar KW garis datar 29062018 garis datar 0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017 Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kodak.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Pace, mace, mama, papa, semuanya ya. Semoga Anda bangun di pagi ini dalam keadaan yang fit, yang bugar setelah semalaman beristirahat dengan nyenyak tentunya ya. Dan selamat hari Sabtu juga untuk Anda, selamat berakhir pekan. Yang mau liburan hari ini, semoga liburannya menyenangkan. Yang masih beraktivitas juga, semoga hari ini segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar ya tentunya. Dan pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di pagi ini. Dan di pagi ini juga pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk ya semoga dapat menambah semangat Anda ya di hari ini, dalam memulai hari, dalam menikmati pagi yang cerah di Nabire tercinta. Ada Juan Reza, Nona NTT, spesial untuk Anda.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi di ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan rangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
7: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak menggunakan AI.
8: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
9: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
8: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andes Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
8: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
11: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
12: Peran orang tua di sini sangat penting. Dan baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti ini.
11: Sementara itu, salah satu masyarakat Niswa mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
13: Dengan adanya penemuan grup YouTube itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup YouTube itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
11: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
14: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
2: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
15: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu central stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam yang dibutuhkan, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
2: Adapun Erlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Asri, Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
16: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai kerangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
16: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih. Pasar murah.
17: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPLP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
18: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri Nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah, jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
17: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, di hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk mama-mama ya yang sudah berjualan di seputaran jalan nih. Sudah rame kayaknya. Dan untuk Anda yang mau pergi Car Free Day juga, hari ini kayaknya seru nih ya. Di pagi yang cerah ini kita menikmati waktu dengan berolahraga, bergerak agar stamina tetap terjaga tentunya dan lebih bugar. Dan pendengar, jangan lupa sarapan juga ya. Tentunya sarapan dengan nutrisi yang lengkap, dengan gizi yang seimbang, dan jangan lupa minum air putih. Baik pendengar, untuk Anda yang berkendara juga saya ucapkan berhati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda lancar hingga ke tujuan. Baik pendengar, satu lagu tadi ada Halo Ade Dona dari Freshly Nicky Julu, dan kali ini ada Deng Diabole, spesial untuk Anda.

0: kan. Da di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Yai jangan. Jangan sedih-sedih yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selik. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan. Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan Nabila Maharani featuring Jian Suja ya dengan Kakak Manis. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7 lebih 51 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan ya di hari ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Dan mendengar lagu selanjutnya dari Dave Baransano, My Everything, spesial untuk Anda.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak.

0: satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Spanyol memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Belgia dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles ya tadi Sabtu 11 Juli 2026. Michael Merino tampil sebagai pahlawan kemenangan La Rosa setelah mencetak gol penentu yang membawa tim asuhan Louis de la Fonte ini mengamankan tiket keempat besar. Dilansir dari One Football, Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz dan gol bermula dari kombinasi apik Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan yang diakhiri tembakan Dani Olmo. Meski berhasil ditepis Thibaut Courtois, bola mentah langsung disambar oleh Rui menjadi gol pembuka bagi La Roja. Belgia berhasil menyamakan kedudukan 11 menit kemudian lewat sundulan Charles de Ketelere yang memanfaatkan umpan silang Timothy Castagne. Gol tersebut mengakhiri catatan luar biasa Spanyol yang tidak kebobolan selama 649 menit pertandingan kompetitif di putaran final Piala Dunia. Sekaligus mematahkan skor pertahanan terbaik yang sebelumnya melampaui torehan Swiss. Pada babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Belgia. Gol kemenangan akhirnya tercipta melalui Michael Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Merino dengan sikap menyambar bola muntah dari tembakan Pau Kubarsi yang gagal diamankan sempurna oleh kiper pengganti Belgia, Sean Lammens, sehingga menjadikan Spanyol kembali unggul. Kemenangan tersebut memastikan Spanyol melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis dalam duel sesama raksasa Eropa. Pertandingan itu diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di Piala Dunia 2026 mengingat kedua tim sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Selain keberhasilan Merino sebagai penentu kemenangan, sejumlah pemain Spanyol juga tampil menonjol ya. Ada Fabian Ruiz yang membuka keunggulan sekaligus menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan, sementara Lamine Yamal dan Pedro Porro terus menghadirkan ancaman dari sisi kanan. Dan di kubu Belgia, Charles de Ketelere ini menjadi pemain paling berbahaya pendengar dengan gol penyama kedudukan, sedangkan Timothy Castagne dan Jeremy Doku juga tampil impresif meski gagal membawa setan merah ini melangkah ke semifinal. Sekali lagi selamat untuk timnas Spanyol ya yang melaju ke babak semifinal, nanti akan melawan Prancis. Wah, seru nih, nanti kita tunggu ya pendengar. Tentunya Anda dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia dari RRI Nabire yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Nabire menjadi salah satu dari 16 kabupaten kota prioritas di tanah Papua yang mendapatkan intervensi khusus percepatan eliminasi malaria melalui strategi temukan, obati, dan kendalikan atau TOKEN. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mencapai target eliminasi malaria nasional pada 2030. Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan, Rizka Tiara Puspadewi SKM, mengatakan pemilihan Kabupaten Nabire didasarkan pada tingginya beban kasus malaria di tanah Papua yang masih mendominasi angka kasus nasional. Menurut Rizka, strategi token merupakan upaya menemukan sebanyak mungkin kasus malaria di masyarakat, memberikan pengobatan secara tepat, serta melakukan pengendalian agar rantai penularan ini bisa diputus. Ia menjelaskan juga bahwa pendekatan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang mengalami gejala malaria, tetapi juga warga yang tidak bergejala. Nah, hal itu dilakukan karena masih banyak ditemukan kasus malaria ini tanpa gejala atau asimptomatik di tanah Papua yang berpotensi menjadi sumber penularan. Sementara itu, pendengar, penanggung jawab malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenise Derek, STRMKS, ini menjelaskan bahwa TOKEN merupakan singkatan dari temukan, obati, dan kendalikan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan kasus malaria melalui deteksi dini, pengobatan tepat waktu. Selain TOKEN, intervensi dilakukan melalui pendekatan Early Diagnosis and Treatment atau IDET yang menekankan deteksi dini, pemeriksaan sesegera mungkin, pengobatan sesuai standar serta tindak lanjut, dan pelaporan sehingga setiap kasus malaria ini dapat ditangani dengan cepat untuk mencegah penularan lebih lanjut. Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap penemuan kasus malaria ini dapat dilakukan lebih dini, cakupan pengobatan meningkat, serta target eliminasi malaria nasional dapat pada tahun 2030 ini dapat tercapai, khususnya di wilayah endemis tinggi seperti Kabupaten Nabire. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi pendengar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Apa yang kau demi?
1: Sulitnya apa ini?
2: Satu, dua, satu.
3: Fia.
4: Ya.
3: Main dorong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya palet di sana.
4: Oh, oke.
3: Tapi di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
3: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, Asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: Adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
7: Selamat pagi ibu.
6: Pagi pak.
7: Kami dari kepolisian.
6: Iya.
7: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi pak,
7: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh pak,
7: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi
7: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Nabire, Seribu Kota Kenangan ya judulnya. Wah, luar biasa. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan ya, dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Satu lagu dari Silent Up and Up featuring Jackson Zeran, lalu ada juga Juan Reza dan Diva Aurel, Tabola Bale, spesial untuk Anda.

0: Saya tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabil gendut, syabil gendut."
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional.
1: Warta Berita.
2: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
3: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih belum terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Mas?
2: Kuartal